0: Gol! Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumenep, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumenep.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan aksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Indonesia is me, kau dan aku.
3: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
4: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
3: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
4: Ya sih, tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
3: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja. Ringan kok, gak susah.
4: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
3: Deal. Tapi jangan lupa, bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

0: Jelajah Pro 2. Jalan-jalan yuk bareng Pro 2.
1: Nah, teman Pro 2, kita udah jam 7 lewat 20 menit waktu Indonesia bagian barat. Nah, ini waktunya membahas tentang wisata yang ada di daerah ini ya, daerah Pasuruan, teman Pro 2. Dan banyak kalau wisata di Pasuruan itu salah satunya adalah wisatanya berbagai macam gitu loh. Seperti kompleks pegunungan Tengger dengan Gunung Bromo, ini juga menjadi tempat wisata utama di Kabupaten Pasuruan, teman Pro 2. Ada juga wisata lainnya di Pasuruan ya, banyak, yaitu sangat-sangat mudah didapat, teman Pro 2. Nah, salah satunya Sunrise Pill ya. Untuk tempat wisata lah di sana itu yang banyak-banyak peminatnya gitu, yaitu ada

Kedaung Agro Selfie, teman bro dua. Jadi ini cocok buat kamu yang sering-sering mengabadikan ini ya, momen-momen tertentu gitu. Ini ada namanya Kedaung Agro Selfie. Ya pada awalnya Kedawang ini pabrik gula, teman bro dua. Dan kini berkembang menjadi tempat agrowisata dan spot foto modern di Pasuruan tempatnya. Jadi Kedaung Agro Selfie ini itu tempat rekreasi agribisnis modern baru ya, yang patut kita kunjungi. Karena ini sangat-sangat sangat disarankan bagi mereka yang menyukai selfie dengan banyak warna, teman pro 2. Dan kamu bisa mengambil foto Instagramable dengan berbagai angle ya. Jadi Kedaung Agro Selfie ini berlokasi di Jalan Raya Banyu Biru, kilometer 1, Kajar Kuning, Kesandung Wetan, Grati, Pasuruan, Jawa Timur, teman pro 2. Terus lagi ada Sigonik Park. Ini juga terletak di Kota Pasuruan atau sekitar 45 menit dari pusat kota. Nah, tempat yang bagus untuk menikmati berjalan malam di Pasuruan, teman pro 2. Nah, untuk mendapatkan pengalaman liburan yang pastinya tidak terlupakan ya, kamu juga dapat mencoba berbagai wahana permainan seru di sana. Serta ada tempat wisata satu-satunya di Jawa Timur, teman pro 2. Ada simulasi penerbangan pesawat. Juga ada mobil bom-bom dan wahana seru lainnya. Jadi Saigon Lake Park ini berlokasi di Sengon, Purwosari, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tahukah Anda, lebih dari 60% perekonomian Indonesia digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, atau UMKM. Mereka adalah petani kopi di lereng pegunungan, pengrajin batik di desa, penjual makanan khas di pasar tradisional, hingga inovator muda di dunia digital. Namun, banyak UMKM yang belum tersentuh teknologi, belum melek digital, dan masih kesulitan akses pemasaran. Saatnya kita bergerak bersama. Dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka. Promosikan di media sosial dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan. UMKM naik kelas, rakyat sejahtera. Ayo dukung UMKM Indonesia. UMKM kuat, ekonomi bangkit.

0: lagi ini untuk pemburu ya. Ternyata Kabupaten Pasuruan ini mempunyai luas wilayah itu 1474,2 km persegi teman-teman berdua. Dia dibagi wilayah daratnya menjadi tiga, yaitu ada daerah pegunungan dan berbukit dengan ketinggian antara 180 hingga 3000 meter. Nah, ada daerah dataran rendah dengan ketinggian antara 6 hingga 91 meter. Ada daerah pantai dengan ketinggian antara 2 hingga 8 meter. Jadi daerah ini membentang di bagian utara meliputi Kecamatan Nguling, Lekok, Rejoso, Keraton dan juga Bangil. Serta berdasarkan topografi muka tanah wilayah Pasuruan ini terbagi menjadi beberapa klasifikasi ya. Ada wilayah pantai, terus wilayah daratan rendah, ada perbukitan dengan ketinggian 500 hingga 1000 mdpl, ada wilayah pegunungan dengan ketinggian ini ya, dengan ketinggian 1000 hingga 2000 mdpl, serta wilayah dengan ketinggian paling di atas 2000 mdpl seluas 7920 hektar. Jadi apa ya, Kabupaten Pasuruan ini banyak-banyak sejarahnya juga. Terus Pasuruan juga banyak wisatanya, kulinernya juga apalagi teman berdua ya. Dan kita lebih dalam lagi ya. Kabupaten Pasuruan ini ada 24 kecamatan, 20 kelurahan dan 341 desa. Itu dari total 666 kecamatan, 777 kelurahan dan 7724 desa di Jawa Timur. Tuh, jadi banyak juga di Pasuruan nih. Kecamatan, kelurahan, desanya juga gitu ya.
1: Jelajah Pro 2. Jalan-jalan yuk bareng

0: Jelajah Pro2. Jalan-jalan yuk bareng Pro2.
1: Masih kita seputaran tempat wisata di Kabupaten Pasuruan teman Pro2. Ada lagi nih, namanya Danau Ranu Grati. Ya. Jadi buat pecinta wisatawan, ya. Ini kamu dapat menikmati ini keindahan danau yang bisa memanjakan mata kita teman Pro2 dalam 30 menit atau 20 km dari pusat kota Pasuruan. Dan jangan lewatkan mengabadikan sunset romantis di danau ini dengan pemandangan pegunungan Tengger di belakangnya. Bolehlah coba searching lah di googling ya gitu ya. Danau Ranu Grati. Dan para wisatawan itu juga bisa mencoba teman Pro2 berbagai aktivitas menyenangkan seperti naik perahu, sepeda air, atau mancing. Karena objek wisata ini itu kayak seperti jalannya itu kayak seperti bulan sabit gitu loh. Dan di depannya itu ada danau yang bisa kita nikmati sambil melihat gunung ya, pegunungan yang sangat instagramable teman Pro2. Ada pemandangan Gunung Tengger itu. Coba deh kalau buat saya Sandri, sebenarnya pengen sih ngeliat kalau ada liburan panjang gitu ya. Pas libur siaran itu mau kesini. Aduh, keren kan abis. Dan enggak kalah menariknya teman Pro2, ada namanya The Taman Dayu. Ini baik di hari kerja maupun libur, Taman Dayu Pandaan ini selalu menjadi tempat wisata edukasi paling populer di Pasuruan. Karena tempat wisata ini memiliki banyak tempat hiburan menarik teman Pro2. The Taman Dayu itu memiliki wisata seperti the finest camping ground, ada waterpark juga, ada golf clubhouse, ada golf course, hotel, villa, dan driving range. Jadi lokasinya itu buat yang mau kesana itu di Jalan Raya Surabaya Malang nomor 16 Karangjati Pandaan Pasuruan Jawa Timur.

0: Jelajah Pro 2. Jalan-jalan yuk bareng Pro 2.
1: 94,6 RRI Pro 2 FM, semenap teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia masih bareng Sandri di Jelajah Pro 2 ya. Jam 8 lewat 6 menit waktu Indonesia bagian barat. Ini kan biasanya ini cocok nih untuk bahasan topiknya tentang kulineran ya, karena ini udah jam-jam lapar. habis olahraga, jogging, terus lari ya, dan apa lagi, bersepeda ya, ini cocok untuk mengisi perut kita teman berdua. Nah makanya saya mau ngebahas tentang makanan khas Pasuruan yang wajib kalian coba misal kamu berwisata ke Pasuruan teman berdua ya. Ada makanan khasnya, karena Pasuruan ini dikenal sebagai salah satu daerah di Jawa Timur teman berdua yang memiliki kekayaan kuliner tradisional dengan cita rasa khas pesisir dan perpaduan budaya Jawa Timur. Jadi makanan khas Pasuruan ini banyak dipengaruhi oleh penggunaan petis, seafood, serta rempah-rempah yang kuat teman berdua. Oke, kita spill ya. Kuliner khas Pasuruan. Ini ada lontong balap. Bukan cuma sepeda motor balap ya, drag. Enggak, di Pasuruan ada lontong balap. Ini menjadi khas Pasuruan, teman berdua. Yang terdiri dari lontong yang disajikan dengan tauge, tahu, dan kuah kacang yang kaya rempah serta sentuhan petis. Jadi cita rasanya gurih dengan sedikit manis dan aroma khas dari bumbu menjadikan salah satu hidangan kaki lima yang populer dan mudah ditemukan di berbagai sudut kota. Wah, ini berarti pas banget nih ya. Kalau di pagi hari seperti ini kita makan lontong balap teman berdua. Terus sedikit ada sambelnya, pedes-pedesnya gitu ya. Aduh.

0: Gol! Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumenep, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumenep.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang

0: Jelajah Pro 2. Jalan-jalan yuk bareng Pro 2.
1: Namanya unik teman Pro 2 ya. Untuk makanan khas Pasuruan yang paling populer ada rawon sate Komo. Ini memiliki kuah hitam pekat dari kluwek yang gurih dan kaya rasa teman Pro 2. Dan pastinya disajikan dengan nasi, juga tauge, serta pelengkap seperti telur asin dan sebagainya. Nah, keunikannya ini berbeda dengan rawon-rawon yang ada di Jawa Timur, teman Pro 2. Keunikannya terletak pada tambahan sate Komo, yaitu sate daging berukuran besar yang empuk dan berbumbu kuat, memberikan pengalaman makan yang lebih khas ya dibanding rawon di daerah lainnya. Terus setelah rawon ada nasi, namanya nasi punel kalau nggak salah bahasanya ya. Ini hidangan nasi khas Pasuruan dengan tekstur lembut dan sedikit menggumpal. Nah ini biasanya disajikan di atas pisang teman Pro 2. Lauknya beragam seperti serundeng, ada lagi sate kerang, tahu bumbu hingga kuah santan manis sehingga menghasilkan perpaduan rasa gurih dan manis yang khas serta pastinya mengenyangkan teman berdua ya. Duh, udah mulai lapar lagi kalau makan, kalau bahas tentang kuliner di jam-jam seperti ini gitu ya.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Sis, tahu nggak sih, sekarang banyak banget loh produk lokal yang kece-kece.
3: Iya, mulai dari sneakers, tote bag, sampai sambal botolan. Semua buatan UMKM lokal loh.
2: Dan kamu nggak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget.
3: Apalagi kalau kamu beli produknya, auto keren deh. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal gak kalah total.
4: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: gue jujur aja deh, pernah gak sih pas kamu lagi bad mood, sedih, ataupun kesal, tiba-tiba pengen makan sesuatu yang enak, entah itu coklat, mie instan, atau minuman manis? Kalau iya, bisa jadi itu bukan lapar, tapi emotional eating. Emotional eating itu kondisi ketika kita makan bukan karena lapar, tapi karena lagi ngadepin emosi. Jadi makanan dibuat buat tenangin perasaan, bukan buat ngisi perut. Nah, biasanya muncul pas lagi sedih, stres, marah, kesepian, atau bahkan cuma bosan. Daripada mikirin masalah, otak kita milih, udah makan aja dulu. Nah, tanpa sadar, porsinya itu bisa nambah dan kita nggak terlalu mikirin apa atau berapa banyak yang dimakan. Menurut penelitian, sekitar 40% orang justru makan lebih banyak saat stres. Salah satu penyebabnya adalah hormon kortisol yang naik waktu kita tertekan dan itu bikin nafsu makan ikut meningkat. Tubuh sebenarnya lagi nyari rasa aman dan juga nyaman. Dan menariknya, kebiasaan ini juga bisa terbentuk dari kecil loh. Misalnya, dulu pas kita sedih dikasih makanan, atau setiap kali kita berhasil melakukan sesuatu dirayain dengan jajanan favorit, lama-lama otak kita ngaitin emosi dengan makan. Ingat ya, makan enak itu gak salah, tapi penting untuk kita sadar juga kita lagi lapar atau lagi butuh ditenangin. Karena memahami emosi sendiri itu juga bagian dari self-care loh. Oke, tetap dengerin Pro 12 Menit melalui aplikasi RRI Digital dan juga rri.co.id.
1: This is Pro 12 Sumedep, teman terbaik kamu.

Dan yang terakhir tuh 52, ini ada makanan yang sangat wih. Ngiler banget Sandri kalau lihat makanan ini, sumpah, 52. Tentang kepiting Cak Gundul 1992. Nah, biasanya kalau kita menikmati kuliner kepiting itu tidak hanya bicara soal rasa ya. Sensasi membuka cangkang dan menghisap daging-dagingnya itu memberikan pengalaman tersendiri ketika kita menyantap hidangan yang satu ini, teman-teman berdua. Jadi buat kalian yang punya schedule liburan ke Pasuruan, bolehlah datang ya ke warung kepiting Cak Gundul 1992 jika penasaran dengan cita rasanya. Jadi menu kepiting di Cak Gundul itu dihargai berdasarkan berat kepiting, teman-teman berdua. Untuk jenis king crab itu harga dipatok sekitar Rp30.000 per ons. Ada juga kepiting super jumbo hingga full jumbo. Nah, jadi hidangan pendamping menu kepiting juga beragam. Antara lain ada olahan ikan, udang, sayuran. Nah, kalau dengan ukuran kepiting yang besar, jangan kaget teman pro jika kamu itu sampai menghabiskan ratusan ribu di sana. Dan harganya sebanding dengan kelezatannya. Tuh ya, aduh. Pengen cepat pulang gitu loh teman berdua. Karena ya jujur udah mulai ini, udah mulai lapar gitu ya. Tuh. Terus lagi ada biasanya kan kalau gulai itu pakai sapi, gulai kambing. Nah, ini beda. Gulai kacang hijau teman berdua. Ini hidangan unik. Ya, yang memadukan kacang hijau dengan kuah santan berbumbu rempah. Apalagi jam-jam sekarang gitu ya. Uduh. Pakai es. Terus pakai santan gitu ya. Aduh. Ini makanan yang satu ini di mana-mana ada, tapi pasti ada rasa yang berbeda-beda ya di tempat ini dan juga di tempat yang lain, tempat berdua. Gulai kacang hijau. Nah, itu untuk makanan khas Pasuruan yang banyak dicicipi oleh para wisatawan, teman berdua. Ini makan khas ya, yang paling populer. Oke, gitu. Dah, jam 8 lewat 53 menit waktu Indonesia bagian Barat, teman berdua. Jam 9, Sandri akan ini ya, menuju ke Pro 2 Jakarta untuk mengikuti musik planner teman berdua. Nanti ada Kak Ardityo yang bakal nemenin kita pagi ini.

0: Di tengah timeline yang isinya debat, drama, dan beda pilihan, kita diingatkan tentang persatuan. Indonesia itu isinya bukan cuma satu warna. Ada banyak suku, agama, gaya hidup, bahkan selera kopi. Tapi justru di situ istimewanya. Persatuan bukan berarti harus sama, tapi saling mengerti dan saling jaga. Anak muda sekarang punya peran besar loh. Dari cara ngomong di media sosial, cara beda pendapat, sampai cara kita nggak gampang ketrigger hoax. Karena Indonesia kuat bukan cuma dari gedung tinggi, tapi dari pikiran yang dewasa dan hati yang sama-sama cinta negeri.
1: This is Produser Sumedep, teman terbaik kamu.

0: 107 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Seperti biasa, kalau di hari Sabtu, di pagi hari teman Pro 2 jam 9, gue tidak mungkin sendirian teman Pro 2, karena gue sudah bersama dengan salah satu musisi juga teman Pro 2 di pagi hari ini. Gue udah bersama dengan Tio. Halo Tio.
1: Halo,
0: halo, gimana kabarnya Tio hari ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya?
1: Seger
0: ya? Jadi gimana lu agak ini gak kaget dengan pagi hari harus datang ke radio gak gitu?
1: Sebenarnya kaget sih, tapi kalau bangun pagi biasanya bangun pagi.
0: Biasanya bangun pagi ya? Tapi lu sebenarnya asli dari mana Tio?
1: Aku asli dari Medan.
0: Oh dari Medan? Medan kotanya?
1: Aku agak masuk di Langkat.
0: Oh di Langkat, oke. Jadi memang aslinya adalah Medan. Oke. Jadi gini teman produk Tio, ini adalah salah satu dari peserta di Indonesian Idol season 13 waktu itu ya. Jadi sebelumnya gue sempat wawancara dengan Sosila juga di sini. Terus Sosila tuh sampai berapa waktu itu ya?
1: Sosila seingat saya
0: 8
1: sampai...
0: ya? 8 besar emangnya sih dia?
1: Kayaknya dia 20 besar.
0: 20 besar ya? 20 besar. Tio waktu itu?
1: Aku top 12.
0: Top 12, oke. Jadi Tio adalah salah satu dari top 12-nya season 13 Indonesian Idol. Waktu itu tahun berapa Tio ya? 13 tuh?
1: 2025.
0: Tahun kemarin banget ya?
1: Tahun kemarin, baru banget.
0: Baru banget ya? Baru banget season yang sebelumnya ya?
1: Iya, season sebelumnya.
0: Season sebelumnya itu berarti dewan jurinya udah soleh ya? Udah soleh belum sih?
1: Belum.
0: Belum ya?
1: Belum.
0: Masih siapa ya sebelum soleh ya? Udah belum ada Vincent berarti ya?
1: Belum ada, Mas Anang, season saya Mas Anang.
0: Masih Mas Anang, oke. Jadi Tio juga, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol tentang Tio ada single yang baru?
1: Ada.
0: Kita akan ngobrol-ngobrol nanti juga teman Pro 2 tentang single terbarunya Tio kayak apa nanti. Oke teman Pro 2, jadi buat kamu juga yang mau nanya nih, boleh banget gue buka hotline Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105 buat ngobrol-ngobrol atau ada yang mau ditanyain ke Tio. Boleh ya nanti ya?
1: Boleh banget.
0: Oke, kita dengerin lagu dulu teman Pro 2, ada Samuel Cipta dengan Senja Sudut Kota. Here we go.

0: 105.2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro2. Masih di Music Planner, teman Pro2. Barengan gue, Elan, dan juga Tio di pagi hari ini.
1: Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Ini buat teman Pro2, tadi kita udah mengingatkan bahwa Tio dulu tahun kemarin banget berarti ya, Tio?
1: Tahun kemarin banget.
0: Masih di Idol. Nah, sekarang ternyata setelah berlalu, Tio sudah mengeluarkan single ya. Ini single keberapa, Tio? Kalau boleh tahu.
1: Ini masih single perdana.
0: Ini perdana banget nih. Wow, gokil. Jadi ini adalah single perdana Tio yang berjudul Lihat Aku ya. Lihat Aku. Boleh dong, Tio, diceritain kira-kira apa sih sebenarnya cerita di balik lagu Lihat Aku ini?
1: Nah, jadi lagu ini ditulis sama Kak Meta Iskandar, diproduserin oleh Kak Pika Iskandar dan Ranger sama teman-teman label aku 360.
0: Oke.
1: Ceritanya ini sebenarnya ini juga pengalaman pribadi ya. Udah lama banget kan.
0: Oh iya,
1: udah lama banget.
0: Ini pengalaman pribadinya Tio.
1: Udah lama banget cerita.
0: Udah lama banget. Oke, ini disclaimer udah lama banget ya. Takutnya ada yang ngerasa, "Wih, baru nih."
1: Iya,
0: gitu ya.
1: Iya, takut kan ada kesinggungan.
0: Iya. Oke, ini cerita lama lah ya.
1: Cerita lama.
0: Terus.
1: Sebenarnya Lihat Aku ini menggambarkan seseorang yang apa ya, menaruh harapan atau cinta, tapi dia salah tempat gitu.
0: Oh, back burner ya.
1: Back burner.
0: Jadi dia tuh sebenarnya sayang sama seseorang.
1: Iya benar kan.
0: Tapi orang ini nggak sayang sama dia atau belum sayang sama dia.
1: Sebenarnya dia juga sayang.
0: Oh tapi.
1: Cuman dia nggak mau ngelepasin yang ini dan nggak mau ngelepasin yang ini.
0: Egois. Oh jadi sebenarnya lagu ini cerita tentang itu.
1: Tentang itu ya.
0: Wah bahaya.
1: Bahaya.
0: Tapi selama ini beneran seluruh lirik Tio yang nulis atau gimana nih?
1: Enggak. Nah, jadi lagu ini ditulis sama Kak Meta.
0: Oke, Kak Meta. Oke.
1: Iskandar.
0: Terus pertama kali Tio dikasih lagu ini gimana, kayak, "Wah, ini oke nih."
1: Nah, jadi itu posisinya lagi ngobrol-ngobrol kan sama Kak Meta, sama Kak Pika. Nah, Kak Pika itu selaku produser di lagu Lihat Aku.
0: Oh, dia produsernya ya. Oke.
1: Jadi ngobrol-ngobrol udah kayak kita hiring-hiring lah kan. Terus langsung disodorin Lihat Aku. Pas aku dengerin liriknya, wah relate ya bang.
0: Ternyata relate sama cerita yang udah lewat.
1: Sebenarnya nggak terlalu relate banget di aku.
0: Oke. Tapi
1: karena udah jangkep jauh banget.
0: Udah lama ya.
1: Tapi menurutku ini untuk menyangkut keseluruhan general gitu ya. Banyak nih sih.
0: Oh.
1: Apalagi zaman sekarang ya.
0: Iya.
1: Kayak menormalisasikan apa ya tentang status back burner itu.
0: Iya, akhirnya orang-orang yang apa ya, yang pengennya tulus sebenarnya niatnya, tapi ada orang yang di satu sisi juga nggak bisa memilih.
1: Iya benar.
0: Ini zaman-zaman kalau di TikTok banyak cowok bingung atau cewek bingung gitu ya.
1: Benar. Jadi kita juga nggak bisa maksain kayak, ya kamu harus sama aku.
0: Iya.
1: Kalau kamu mau sama aku, ya kamu lepasin dia.
0: Nggak bisa.
1: Dia nggak bisa ngelepasin itu.
0: Iya. Itu lagi happening banget, terutama mungkin di Gen Z sekarang ya.
1: Iya
0: gak sih? Di Gen Z sekarang tuh lagi happening banget kalau orang tuh bingung. Ya cewek bingung, cowok bingung. Kayak aku mau sama kamu tapi aku gak mau ngelepasin dia. Ya gak bisa.
1: Tapi
0: kalau misalkan lu ada di posisi itu Tio, apakah lu memilih cabut aja atau lu bertahan dengan kesengsaraan ya kita bilang ya?
1: Cabut sih.
0: Cabut ya?
1: Cabut.
0: Setuju banget gue. Mending cabut aja gak sih kalau kayak gitu?
1: Karena kita mikirin hidup kita aja udah
0: pusing.
1: Agak pusing ya.
0: Iya.
1: Apalagi di posisi itu. Jadi jangan sampai teman-teman
0: di posisi itu. Amit-amit ya.
1: Makanya yang relate-relate dengerin aja. Obatnya itu dengerin lagu Lihat Aku.
0: Nah coba dengerin tuh, udah bisa didengerin. Tapi waktu pertama kali lagu ini jadi pertama dengerin ke siapa? Ke keluarga, ke temen?
1: Pastinya ke keluarga.
0: Ke keluarga di Langkat?
1: Iya, ke keluarga.
0: Oh,
1: iya. Ibu, bapak.
0: Apa kata keluarga di Langkat? Mantep kali. Gimana?
1: Pasti respon awalnya itu kayak nggak nyangka ya Nang ya, katanya.
0: Oh.
1: Nggak nyangka Nak ya, katanya.
0: Oh.
1: Anak kampung bisa punya lagu gitu. Karena memang penantian udah lama banget.
0: Iya.
1: Lama banget kalian jadi kayak setahun lebih lah bisa dibilang. Karena aku dari Idol itu nggak langsung punya single kan.
0: Iya benar. Nah,
1: jadi perjalanannya sedikit lama lah gitu. Makanya mama bapak itu kayak terharu lah.
0: Iya.
1: Ya, pasti terharu kan.
0: Pasti gitu. Terharu dong.
1: Anakku punya single sekarang, punya lagu gitu. Anak kampung yang dulunya ya elah, Padang gitu kan.
0: Iya, iya. Seorang anak kampung Langkat ya, di Langkat. Oke, terus tiba-tiba punya single. Jadi semua bangga ya, alhamdulillah ya. Luar biasa kau nang. Iya, jadi
1: love you, Ma.
0: Nah, mungkin kalau ibu bapak nonton tuh mau dede-dede dulu boleh?
1: Iya, kayaknya mama nonton enggak ya?
0: Nonton enggak ya?
1: Halo, Ma.
0: Dikasih tahu. Jadi luar biasa anaknya sudah bisa keluar single ya.
1: Alhamdulillah. Lu
0: BTW tahun Tio lahir tahun berapa?
1: Aku 12 Juni 2004.
0: 2004. Hmm. Oke, 2004 berarti udah Gen Z.
1: Udah Gen Z
0: dan Gen Z semuanya sekarang tahu bahwa ada situasi-situasi yang memang di hubungan ini enggak mudah. Salah satunya di lagu Lihat Aku Ini juga ya. Benar. Luar biasa. Ini mungkin kalau teman berdua dengerin nih lagu ini enggak dinyanyiin sendiri sama Tio ya?
1: Ini sebenarnya aku yang nyanyiin.
0: Oke.
1: Okay. Kapika juga ngisi juga di bagian itu.
0: Di backing vokal kah atau apa nih?
1: Apa sih layer vokal?
0: Layer vokal. Oke. Nanti kita mungkin akan dengerin teman berdua dari lagunya ini. Mungkin ada yang udah penasaran banget, kita dengerin dulu kali Tio lagunya. Okay, ya.
1: Boleh.
0: Oke. Ini dia ada Ardi Tio dengan Pika Iskandar.
1: Pika Iskandar
0: dengan Lihat Aku, teman berdua. Kita dengerin dulu gimana lagunya. Here we go.

0: Yes, semua berdua baru aja kamu dengerin Arditio dan Pika Iskandar dengan Lihat Aku. Gokil, gokil. Gimana Tio, waktu pertama kali denger hasil lagu ini, puas gak sebenarnya?
1: Jujur, aku puas banget.
0: Puas banget ya?
1: Puas banget.
0: Gimana, kayak happy?
1: Happy banget, karena waktu itu kayak waktu aku dikasih lagu ini, jadi porsinya itu bareng.
0: Bareng?
1: Bareng Kak Pika. Bareng Kameta, bareng Revo.
0: Oke.
1: Nah, jadi sama teman-teman 360 semuanya. Kita tuh hearing kayak apa ya? Kayak ini lagu mau digimanain gitu. Jadi tapi juga memang ada sebagian aku di sesi Lihat Aku ini aku gak ikut kayak take apa di bagian mana gitu. Apa di bagian take drum. Nah, kadang aku gak ikut kan. Jadi pas gitu jadi lagunya. Wah.
0: Gokil ya, gokil banget. Berarti Tio untuk produksinya mostly banyaknya sebenarnya ada di take vokal ya.
1: Take
0: vokalnya banyak ya. Nice. Jadi lagu ini seperti yang kalian dengar teman berdua, mungkin yang kamu dengar tadi, mostly bahas tentang si pasangannya gebetan ini. Oh, ribet gak tuh? Udah pasangan gebetan. Pasangan gebetannya ini ternyata mendua, selingkuh. Ya nakal lah ya, main gila lah. Tapi si Tio di sini memposisikannya sebagai sini aku yang obati,
1: iya, bener.
0: Gitu ya, aku yang obati. Jadi pernah jadi obat untuk seseorang Tio?
1: Jujur pernah.
0: Pernah.
1: Sekali seumur hidup sih.
0: Tapi itu nggak berlangsung lama ya?
1: Nggak berlangsung lama. Dan syukurnya cepat sadar gitu ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin pernah gitu, ya. Cepet sadar lah gitu.
0: Cepet sadar ya.
1: Jangan
0: lama-lama di posisi itu lah ya.
1: Jangan lama-lama di posisi itu.
0: Iya. Karena orang, setiap orang punya batas biasanya. Kalau misalkan udah terlalu jauh nih, daripada terlalu beresiko, mending udahan aja.
1: Iya benar.
0: Cabut aja gitu. Tapi dari lagu ini ada kesulitan gak sih waktu produksinya?
1: Jujur kalian gak ada.
0: Oke, sama sekali.
1: Paling apa ya, lebih ke menjaga kesehatan badan aja sih.
0: Pita suara
1: iya. Karena udah mau deket take, jadi kayak kita tuh harus udah materi udah jadi. Jadi kita ngulik lah bahasanya, kita ngulik di bagian mana improve yang mau kita take gitu. Dan alhamdulillahnya jalan lancar.
0: Nice. Tapi kalau menurut Tio dari idol lah ya, kita bilang dari idol ke dapur rekaman, ada perasaan nervous gitu nggak? Karena mungkin pasti. biasanya kan kompetisi gitu, kita punya mental kompetisi antara peserta gitu. Iya. Terus tiba-tiba, wah ini masuk dapur rekaman nih, gimana perasaannya waktu itu?
1: Wah asli kak, keringet dingin. Sampai
0: pertama bilang, kali ya soalnya.
1: Pertama kali sampai aku bilang sama Kak Bika, kak ini perdana aku take vokal yang benar-benar di studio kayak gini.
0: Oh.
1: Prepare segala gitu.
0: Okay.
1: Jadi apalagi ini single pertama gitu.
0: Wah,
1: itu sampai keringet dingin kayak. Tapi aku berusaha enjoy aja padahal dalam hati.
0: Deg-degan ya. Iya sih. Dan juga mungkin karena proses produksi kan sebenarnya panjang ya, enggak segampang itu ya. Jadi mungkin masih kayak oh ini harus gimana nih gitu kali ya. Masih banyak yang harus kayak mungkin ada penyesuaian.
1: Iya benar.
0: Banyak penyesuaian. Cuma semoga biasanya sih kalau awal-awal kayak gitu lama-kelamaan udah enjoy.
1: Tapi jujur gak lama sih gitu. Maksudnya nervousnya tuh gak lama.
0: Nervousnya gak lama ya.
1: Karena orang-orang di dalam situ tuh memang se-enjoy itu.
0: Iya, suportif ya.
1: Suportif banget. Di 360. Jadi jadi aku tuh juga ke bawah suasana kan. Jadi aku juga enjoy. Nah.
0: Iya, iya.
1: Alhamdulillah berjalan lancar. Vokal Lihat Aku.
0: Alhamdulillah. Akhirnya jadilah sebuah karya perdananya Tio ya.
1: Iya. Betul.
0: Luar biasa. Dan ini kalau gue lihat di YouTube nih, udah 1 bulan lalu untuk diposting di YouTube. Tapi sudah 37.000 views. Gokil.
1: 37.000.
0: Gokil. Thank you mungkin buat yang udah dengerin. Untuk karyanya Tio ya.
1: Terima kasih banyak guys. Buat teman-teman yang udah stream.
0: Iya.
1: Di semua DSP kalian.
0: Yes.
1: Jadi terima kasih banyak lah.
0: Iya.
1: Teman-teman semua yang udah stream.
0: Karena banyak banget yang gue pantau juga dari apa namanya, dari komentar nih, pada ikut galau ternyata katanya.
1: Banyak yang relate ternyata.
0: Banyak yang relate ternyata ya dari lagu Lihat Aku nih. Memang kayak sebenarnya dari pengambilan judul, kenapa Lihat Aku Tio?
1: Nah itu mungkin, jadi mungkin POV salah satu. Nah ini kan yang bikin Kameta.
0: Iya.
1: Tapi ini POV aku, kayak kita ini kan udah berjuang abis-abisan lah.
0: Betul.
1: Untuk satu orang ini.
0: Untuk satu orang.
1: Tapi pada akhirnya dia milih orang lain gitu.
0: Ah, itu yang bikin nyesek ya.
1: Itu yang bikin nyesek. Jadi mungkin POV dari judul Lihat Aku itu, itu sih POV aku.
0: Jadi kayak nengok dong gitu, nengok ke aku dong.
1: Lihat aku, lihat aku juga ada di sini. Gitu.
0: Iya, iya.
1: Aku juga tulus sama kayak dia.
0: Iya. Kalau nggak dilihat baru cabut aja.
1: Lebih baik kayak, yaudah aku mundur.
0: Ah, itu dia. Itu penting tuh ya, teman produser dicatat baik-baik ya.
1: Catat guys.
0: Dicatat ya. Oke, teman produser nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi pastinya sama Tio teman produser. Tapi kita dengerin dulu lagu yang udah disiapin di playlist di pagi hari ini.

0: 105FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih di pagi hari ini di Spade. Selamat pagi teman Pro 2, barengan sama Elan dan juga sama Tio di pagi hari ini. Halo Tio.
1: Halo, kembali Yo, lagi.
0: Kembali lagi, dan tadi kita sempat bahas sedikit tentang lagunya Tio nih, yang judulnya adalah Lihat Aku, yang sudah dirilis dan juga bisa didengerin di seluruh DSP ya.
1: Iya benar kan.
0: Pas banget seluruh DSP.
1: Pas banget.
0: Nice, nice. Jadi lagu ini udah bisa kamu dengerin, teman Pro 2. Jangan lupa di save ya.
1: Di save buat teman-teman semuanya. Dengerin di seluruh digital
0: streaming platform. Ya, yeah, keren, keren, keren. Dipakai juga mungkin buat konten-kontennya ya.
1: Iya benar. Clipper-clipperan kalian biasa kalian ngekliperin sesuatu konten.
0: Iya, gitu, iya, iya.
1: Pakai sound Lihat Aku.
0: Tapi sebenarnya kalau dari Tio ya, apa yang jadi harapan Tio sebagai penyanyi di lagu ini tuh buat pendengar-pendengar?
1: Buat pendengar aku, yang pastinya ya semoga kalian itu gak pernah jenuh ya. Sama kadang kalau untuk pendengar lagu ya, kalau untuk fanbase kan beda lagi. Ya sebenarnya mereka pendengar juga.
0: Iya, pendengar juga pasti kan.
1: Tapi kadang kan mereka juga pengen lihat aktivitas aku. Karena aku juga jarang konten kan.
0: Lebih intim lagi pengennya.
1: Iya,
0: ya.
1: Lebih intim lagi. Nah jadi ya aku pengennya sih kalian tetap komit untuk jalan bareng-bareng. Itu dia.
0: Iya. Itu pokoknya membersamai Tio.
1: Iya. Dan aku pengen ngucapin terima kasih banyak juga untuk Tio Holik ya, itu fanbase aku.
0: Oh namanya Tio Holik. Yeah. Tio Holik. Boleh untuk Tio Holik. Mau bilang apa kalau Tio ke Tio Holik?
1: Untuk Tio Holik, love you all. Pokoknya kalau enggak karena kalian, aku enggak bakal ada di titik ini.
0: Nice.
1: Terima kasih banyak.
0: Tapi Tio, gue penasaran nih kalau misalkan artis punya fanbase tuh, kan biasanya ada grup fanbase gitu ya.
1: Ada.
0: Misalnya grup Tio Holik. Nah, Tio tuh ada di situ enggak?
1: Sebenarnya, aduh, gimana ya? Sempet ada.
0: Oh, sempet ada.
1: Sempet aku sempet masuk juga kayak mantau lah gitu.
0: Di Tio Holik ini. Tapi nggak lama tuh.
1: Nggak lama.
0: Oh iya.
1: Jadi
0: iya.
1: Kayak teman aku lah yang handle gitu. Jadi kalau ada apa-apa mereka ngabarin gitu.
0: Nice.
1: Aku tetap ngeliat kok.
0: Iya. Sorry, ini pertanyaan awam dari orang yang nggak punya fanbase ya. Jadi kayak sebenarnya apa sih yang terjadi di dalam grup fanbase gitu? Gue penasaran. Iya. Jadi ini udah bisa didengerin dan juga sudah bisa dilihat di YouTube juga ya?
1: Iya di YouTube. Di YouTube.
0: Di YouTube ada video apa? Lirik visualizer sama dari audionya.
1: Nice.
0: Ini sejauh ini udah 1 bulan 37.000 teman Pro 2. Di like terus dan juga didengerin terus pastinya.
1: Siap.
0: Terus. Nah kalau misalkan terakhir mungkin buat seluruh masyarakat yang baru dengerin ini, Tio mau bilang apa nih?
1: Jangan sampai relate sama lagunya. Tapi kalau yang udah relate, jadikan Lihat Aku ini sebagai obat kalian.
0: Asyik. Sweet, jadi obat ya.
1: Iya.
0: Biar cepet sadar. Iya. Oke, pokoknya sukses terus buat Tio dan seluruh karya-karyanya ke depan. Semoga akan banyak karya lagi ya.
1: Amin.
0: Semoga abis ini ada single baru dan main-main kesini lagi pastinya.
1: Amin. Nanti bareng sama Kapika nanti kemari.
0: Wah, boleh.
1: Kapika lagi nonton.
0: Nah, kalau Kapika nonton nih, main kesini juga.
1: Main kemari.
0: Welcome. Oke, berarti sukses terus untuk Tio dan juga seluruh karya-karyanya. Semoga abis ini masih banyak jadwal promo mungkin buat Tio. Di beberapa tempat ya.
1: Ada beberapa.
0: Di beberapa tempat mungkin Tio akan sibuk masih untuk promo. Jadi di support terus buat pendengar dan juga Tio Holik ya dimanapun. Oke, karena berhubung udah hampir jam 10 teman Pro 2, kita harus pamit dulu. Abis ini bakal ditemenin lagi sama penyiar-penyiar kesayangan kalian di seluruh Indonesia pastinya. Akhir kata, Elan Nikusandaru pamit dan juga
1: Arditio pamit.
0: Oke, bye-bye teman Pro 2.

Piala Dunia itu selalu punya cerita seru. Nggak cuma soal gol atau drama di lapangan, tapi juga tentang pemain muda yang berani nunjukin skill di level paling tinggi. Bayangin aja, sebelum genap berusia 18 tahun, mereka udah dipercaya bela negaranya di turnamen terbesar sepak bola dunia. Dari Femi Opabunmi, Samuel Eto'o, sampai Norman Whiteside yang sampai sekarang pegang rekor pemain termuda di Piala Dunia, usia muda sama sekali nggak bikin mereka kalah saing sama pemain top dunia. Mereka malah bikin kita semua terpukau dengan keberanian dan talenta mereka. Nah, buat Piala Dunia 2026 nanti, siapa nih kira-kira yang bakal muncul dan bikin sejarah baru? Apakah ada bintang muda yang bakal pecahin rekor itu? Kita tunggu aja ya aksi mereka di lapangan hijau pas

0: Halo, Joy. Kenapa?
1: Nay, gue khawatir deh.
0: Kenapa, Joy?
1: Ayah gue kan dapat proyek di Papua pedalaman. Ngeliat lingkungan sana yang masih alami banget, bikin gue khawatir sama malaria, Nay.
0: Eh, malaria? Bukannya itu penyakit yang adanya zaman dulu ya?
1: Iya, gue juga mikir gitu awalnya. Tapi ternyata malaria masih ada di beberapa daerah, apalagi yang hutannya lebat. Ih, nyamuknya ganas.
0: Oh, gitu ya?
1: Emang sih ada program pencegahan secara rutin. Tapi ya tetap aja, yang namanya nyamuk kan gak pilih-pilih korban.
0: Eh, tenang dulu Joy. Program pencegahan itu cukup efektif kok. Resikonya kecil selama ayah lu disiplin ikutin aturan petugas.
2: Warga tertib, malaria tak mengintip.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: kamu bakal ditemenin Ria sampai nanti lepas pukul 2 ya teman Pro 2. Nah, kali ini di Santai Siang ya pastinya kita awali di program yang paling ditunggu-tunggu setiap harinya nih teman Pro 2. Apalagi kalau bukan di sesi request Pro 2 hit list ya kan. Tempatnya kamu bebas muter lagu favorit kamu ya teman Pro 2 buat nemenin aktivitas kamu hari ini. Di jam 10 waktunya kita puterin lagu dari Pop Indo dan di jam 11 nanti kita waktunya ke Pop Manca ya teman Pro 2. Anyway, nih teman Pro 2 buat ngebuka kebersamaan kita hari ini, aku punya sesuatu yang super seger nih teman Pro 2 dan spesial banget dari industri musik tanah air kita dong. Masuk di pekan keempat ya teman Pro 2 di Maret kemarin nih, rilisan musik kita tuh lagi rame banget sama berbagai karya keren lah lintas genre ya teman Pro 2. Tapi ada satu yang benar-benar mencuri perhatian aku nih. Yes, ini musisi independen kesayangan kita dong, Tararin. Nah, dia ini resmi ngerilis single barunya yang berjudul Makhluk Langka, ya kan? Gak main-main sih lagu ini, Tararin kolaborasi bareng Klav ya. Kolaborasi mereka ini berdua sukses banget ngehadirin nuansa emosional yang kuat banget di tempat berdua. Sekaligus bukti kalau eksplorasi musik Tararin itu selalu berhasil bikin kita bilang, ih ini kok aku banget ya teman berdua. Jadi sesuai judulnya ya, lagu ini dengar-dengar ngangkat tema tentang momen magis pas kita ketemu sosok yang istimewa banget di tengah miliaran manusia di muka bumi ini nih teman Pro 2. Sosok yang unik, susah cari ya, di mana-mana ya, susah dicari di teman Pro 2 dan punya hak, punya makna mendalam di hidup kita. Intinya sih lagu ini nge-hide nih teman Pro 2, nge-hide gimana pertemuan tak terduga ya, bisa kerasa kayak takdir nih teman Pro 2. Bukan cuma soal cinta-cintaan menye-menye ya kan, tapi lebih kerasa syukur karena udah dipertemukan sama seseorang yang seberharga itu nih teman Pro 2. Salut banget sih sama konsistensinya Tararin ini yang selalu aktif berkarya nih teman Pro 2, baik di solo maupun kolaborasi. So, daripada kamu makin penasaran seunik apa sih lagu mereka, langsung aja yuk kita dengerin bareng-bareng nih teman Pro 2, pembuka kita di Pro 2 Hitlist.
1: Pro 2 Hitlist.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: This is Prudra Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Gol! Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumenep, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumenep.
1: Sumenep, Radio Hits Maker.

0: またく、またきりまたく、またかなんまたく、またまた。
1: Indonesia is me, kau dan aku.
2: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
3: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
2: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi gak ada balasan ya kan?
3: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Gak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
4: Iya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
3: Betul. Kadang ya, hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

Wah, Fanny Rahmansyah nih teman Pro 2. Ini lagunya bawaannya, vibes-nya nih chill banget ya teman Pro 2. Anyway nih teman Pro 2, pernah gak sih kamu naik kereta atau enggak angkutan umum nih? Atau lagi jalan-jalan di tempat umum, terus tiba-tiba di depan kamu ada orang yang speknya tuh kamu banget, alias tipenya tuh kamu banget di teman Pro 2. Mau nyapa tapi gengsi, gengsi ya teman Pro 2. Nah, alhasil kamu cuma bisa salting brutal sendiri, ya kan? Nah, ini kejadian kocak sekaligus manis ya. Ternyata bisa diangkat jadi lagu sama penyanyi keren dong, Fanny Rahmansyah, yang baru aja kita dengerin bareng-bareng di teman Pro 2. Nah, setelah sukses ngerilis mini album atau EP perdana bertajuk Kode, Fanny milih lagu berjudul Tipeku sebagai fokus track alias lagu andalannya nih teman Pro 2. Lagu Tipeku ini ya nuansa pop rock banget ya teman Pro 2, creative people. Ceritanya tuh jujur dan deket sama keseharian kita-kita semua, ya kan? Yaitu momen jatuh cinta pada pandangan pertama di transportasi umum. Gong gak tuh? Ini Fanny sempat cerita ya ke media kalau lagu ini nih ditaruh di track pertama sebagai gerbang pembuka. Kata Fanny sih pengennya sok asik pura-pura lihat jendela atau nyanyi, padahal aslinya jantung udah mau copot karena di depan kita ada orang yang kita banget, tipenya kita banget tuh teman Pro 2. Aduh, ini benar-benar definisi cinta dalam diam ya teman Pro 2, yang bikin jantungan. Secara musik sih ya, kamu bakal dimanjain sama aransemen pop rocknya yang energik banget, ketukan drum yang catchy, plus riff gitar yang ringan tapi nagih banget di lagu ini ya teman Pro 2. Dan yang paling unik, liriknya tuh detail banget. Fanny ngegambarin adegan curi-curi pandang, pura-pura santai, sampai momen kocak suara mendadak pals gara-gara gugup. Aduh, ini kayaknya momen yang gung banget ya teman Pro 2. Fanny juga berharap di teman Pro 2 di lagu ini, dia bisa jadi lagunya ini bisa jadi anthem seru-seruan buat kamu-kamu semua yang pernah ngalamin salting brutal kayak di lagu ini ya teman Pro 2. EP Kode yang berisi 5 lagu keren udah bisa didengerin di semua platform ya teman Pro 2, termasuk udah barusan Ria puterin ya teman Pro 2. Well, kali ini udah puterin lagunya Fanny yang bikin kita salting nih teman Pro 2. Waktunya kita tertawa bareng-bareng. Ini udah ada yang masuk di request kita nih, di sesi request kita ya teman Pro 2. Halo Kak, mau request Sabrina Leonor. Hahaha ya, thank you kembali Kak. Dia gak nyebut nama nih, dari siapa nih teman Pro 2. Dari 0859 sekian 752 ya teman Pro 2. Oke deh, especially nih buat kakaknya, lagunya Sabrina Leonor yang hahaha kita puterin bareng-bareng dan kita dengerin bareng-bareng pastinya.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: This is Prudence Sumenep, teman terbaik kamu.

Sederhana, lagunya Sheila on Seven nih tempat Pro 2 yang di request oleh Kak Afif Mukminin. Udah kita puterin nih Kak Afif. Terima kasih BTW sudah request-request di jam requestnya kita nih tempat Pro 2. Well, kali ini Ria mau ngebahas seputar ini kayaknya banyak banget kita alami nih tempat Pro 2. Pernah mikir gitu kayaknya tuh hidup kok cepet banget ya, perjalanan hidup kok jalannya cepet banget. Kadang ada orang baru yang datang, tapi gak jarang juga ada orang yang tersayang yang perlahan-lahan pergi atau dunianya udah gak searah lagi sama kita. Nah, kontemplasi mendalam kayak gini tuh baru aja ditumpahin dengan sangat indah oleh penyanyi sekaligus pencipta lagu favorit kita, yakni Ghea Indrawari, lewat single terbarunya yang berjudul Daun-Daun ya. Lagu ini tuh puisi dan syarat banget akan makna ya teman Pro 2, maknanya dalam banget nih. Ghea lagi pengen ngajak kita berefleksi tentang kehidupan, perubahan, dan hubungan antar manusia yang terus bergerak seiring berjalannya waktu. Nah, dilewat lagu Daun-Daun nih, kita yang diingetin kalau gak ada satupun hal yang di dunia ini yang abadi. Waktu bakal terus berjalan dan membawa perubahan yang kadang gak bisa kita hindari nih teman Pro 2. Tapi lagu ini gak bikin kita sedih berkepanjangan kok, sebaliknya ya, Ghea ini justru pengen ngajarin kita buat lebih menghargai setiap momen kebersamaan dengan keluarga, sahabat, atau siapapun yang berharga di hidup kita sekarang ya. Ini adalah bentuk rasa syukur atas kehadiran orang-orang yang udah kasih kita perhatian dan kasih sayang sebelum semuanya berubah. Biar kamu bisa ikut ngerasain deep vibes-nya, langsung aja yuk teman Pro 2, kita dengerin karya paling jujur dari Ghea Indrawari, Daun-Daun ya teman-teman.

lagunya Anggi Carvalho ya teman produser Memuk. Requestan spesial dari Kak Julia di Jakarta nih, dan dia titip salam buat kakak penyiarnya. Oh, salam kembali. Dan juga dia titip salam buat The Anggis di seluruh Indonesia, selalu bahagia dan tetap tersenyum. Terima kasih buat Kak Julia di Jakarta. And ini juga ada yang masuk di sesi request kita terakhir nih di Pop Indo ya teman Pro 2. Halo Kak, santai siang. Ini Mas Theo dari Magelang. Mau request lagu Ada di Nadimu dari Bunga Citra Lestari. Terima kasih. Oke Kak Theo, nanti kita puterin ya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: This is Prudra Sumenep, teman terbaik kamu.

teman-teman Pro 2, masih di 94,6 RRI Pro 2 FM Sumenep ya. Dan kamu pada tahu dong kalau musisi berbakat Alex Warren sempat bikin geger lewat singlenya yang rilis di pertengahan Juli ya teman Pro 2, tepatnya di tahun 2025 lalu. Eternity, ini gokil banget ya. Bayangin aja belum genap satu minggu dirilis, video musiknya udah diserbu, ditonton hampir 5 juta kali di YouTube ya guys. Jadi buat kamu-kamu semua yang belum deep talk sama liriknya nih, Eternity ini menceritakan tentang kesedihan mendalam seseorang yang kehilangan orang terkasihnya, baik karena perpisahan yang gak dijangkau, yang gak bisa dijangkau lagi ya, atau bahkan karena kematian. Alex menggambarkan rasanya pas waktu tiba-tiba berhenti dan kita tenggelam dalam rindu yang gak kelar-kelar nih teman Pro 2. Di lagu ini juga ada lirik yang mengibaratkan air mata tuh kayak air terjun yang terus ngalir, dan tiap tarikan napas berasa kayak lagi berantem sama ombak emosi yang gede banget. Di banget ya teman Pro 2. Jadi bukan cuma soal kangen, lagu ini juga nyentuh tema kehilangan identitas. Kayak kamu-kamu tuh harus belajar menjalani hidup sebagai sosok baru, karena setengah

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi gak ada balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Gak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
0: Ya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul. Kadang ya, hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

Sure dari Yuna ya teman Pro 2. Ini musisi Asia Tenggara nih yang sukses go internasional tapi tetap punya vibes yang super authentic ya. Nah, penyanyi keren asal Malaysia ini baru aja kembali menegaskan identitas musikalnya lewat single terbaru yang judulnya Believer ini. Lagu Believer ini dalam banget ya teman Pro 2. Di sini Yuna kayak ngajak kita semua buat sejenak renung di tengah dunia yang serba cepat ini nih teman Pro 2. Ini merenung tentang siapa diri kita sebenarnya, apa yang benar-benar kita yakini dan sejauh mana sih kita berani buat ngebuka pikiran serta jiwa kita untuk sesuatu yang jauh lebih bermakna ya. Secara musikal sih kamu bakal dimanjain sama aransemen yang hangat dan juga atmosferik banget ya, yang udah kita dengerin bareng-bareng nih barusan. Ditambah lagi sama karakter vokalnya Yuna yang khas banget, lembut tapi tetap penuh emosi ya teman Pro 2. Pas banget deh didengerin pas kamu lagi butuh ketenangan atau lagi nyari koneksi yang jujur sama diri kamu sendiri. Jadi lewat perilisan ini di lagunya Yuna yang Believer ini sekali lagi ngebuktiin kalau dia ini punya bukan cuma fokus bikin melodi yang enak didengar ya, tapi dia juga selalu nyelipin pesan yang relevan dan membumi di setiap karyanya nih teman Pro 2. Gak heran dong ya kalau pesonanya selalu sukses nembus pasar internasional nih teman Pro 2. Well, kali ini kita mau dengerin lagunya siapa nih kali ini? Lagu si ganteng nih teman Pro 2. Lagunya Niall Horan nih teman Pro 2. Taste So Good. Nih kita dengerin bareng-bareng.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: This is Prodo Sumeneb, teman terbaik kamu.

Dan teman Perlu Dua, tepat di pukul 11.27 kita akan mengumandangkan adzan duhur untuk wilayah Sumenep dan sekitarnya. Seluruh kerabat kerja RRI Pro 2 Sumenep mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat duhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, amin. Allah.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

mau dapat cinta, mau dapat sahabat, mau dapat pasangan, mau dapat kasih sayang orang tua, mau dapat doa dari orang-orang soleh, mau dapat rezeki yang berkah, mau dapat terutama cinta dari Allah, caranya adalah menengadahlah ke langit, bukan ke bumi. Sujudlah di bumi, lalu memintalah ke langit. Maka Allah SWT akan melimpahi kita dengan rasa. Tinggal kita yakin aja sama Allah. Masalah yakin inilah yang membuat kita kadang-kadang jadi harus menunggu. Menunggu keajaiban dari Allah tergantung tingkat keraguan. Makin besar ragu kita, makin lama kita menunggu datangnya pertolongan Allah. Makin kuat keyakinan kita, makin cepat datangnya pertolongan Allah. Orangnya soleh banget, imannya pasti kuat tuh. Tapi dia belum ditolong aja sama Allah. Nah, berarti kita belum paham cara Allah menolong kita. Apa yang dilakukan Allah? Allah akan menolong hati kita terlebih dahulu. Bukan masalah kita diangkat, hatinya yang dikuatkan. Itu pertolongan Allah. Diuji oleh Allah dengan sakit, dengan kemiskinan. Kok Allah gak mendengar doa dia? Enggak, Allah mendengar doa dia. Terus apa bukti pertolongan Allah? Allah gak langsung ngasih dia duit, sembuh dan segala macam. Bukan, Allah kuatkan hatinya. Sehingga kita gak habis pikir, kok dia bisa bertahannya dengan kondisi kayak gitu. Itu cara Allah menolong kita, teman-teman, sebelum diangkat masalah kita. Sehingga jangan salah paham, kalau ada orang soleh, miskin. Kalau ada orang soleh, sakit. Kalau ada orang soleh, kena musibah terus. Mungkin Allah tidak langsung menyelesaikan masalah dia, tetapi Allah lebih suka untuk menjaga hati dia, karena dengan cara kayak gitu Allah akan terus dekat dengan dia. Kadang kalau kita diselesaikan masalahnya oleh Allah, tiba-tiba jadi jauh kan? Ya Allah, tolong saya, tahajud, satu juz, satu malam. Luar biasa tuh kalau lagi ada masalah, satu masalah selesai. Gak usah tahajud, sholat aja dijamak lagi tuh tadi. Maghrib dijamak dengan isya, zuhur dijamak dengan asar, subuh dijamak dengan duha. Jadi sehari menjamak 3 kali sholat. Kenapa? Udah gak ngerasa butuh sama Allah, Allah tahu itu. Minta aja sama Allah, apapun masalah kita. Apalagi cuma masalah perasaan hati, Allah bolak-balikan hati sesuka Allah. Gampang banget buat Allah.

0: Muhammad. Gol! Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumeneb, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumeneb.
1: This is Roto Hits List.

0: Kita generasi yang katanya paling melek digital.
1: Tapi melek digital itu nggak cukup kalau kita cuma scroll tanpa aksi.
0: Bantu UMKM lokal itu gampang. Tag mereka, beli produk mereka, atau cukup kasih testimoni jujur.
1: Setiap klik kita punya dampak. Bisa jadi penyemangat buat pelaku usaha kecil terus maju.
2: Bukan cuma ikut tren, tapi bikin gerakan. Bangga beli lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak.
3: This is Prudence Sumenep, teman terbaik kamu.

Pro 2 masih di Pro 2 Hitlist ya, dan masih bareng Andrea di 94,6 RRI Pro 2 FM Sumenep. Nah, kali ini ada yang spesial nih buat para ARMY ya. Aku tahu banget nih belakangan ini ada satu lagu yang lagi rame banget dicari-cari dan diperbincangkan di mana-mana ya teman Pro 2. Yes, apalagi kalau bukan karya terbaru dari mega bintang global kita, BTS, lewat track andalan mereka dari albumnya Arirang nih teman Pro 2, Arirang ya teman Pro 2, yang dirilis tahun ini dong. Yan, ini lagu yang Ria suka banget sih ya, Body to Body. Nah, sumpah deh nih lagu tuh pop elektronik yang energik banget, tapi tetap punya sentuhan emosional khas BTS yang bikin kita semua ini merinding ya teman Pro 2. Nah, secara garis besar sih ya, IRM dan juga kawan-kawan pengen ngajak kita semua buat ngerasain koneksi yang kuat antara manusia di tengah dunia yang makin individualis dan serba digital ini. Tahu nggak sih teman Pro 2, di bagian lagu lewat lirik mereka yang I need the whole stadium to jump dan put your phone down. Nah, BTS itu kayak lagi nyentil kita semua loh. Mereka pengen kita benar-benar hadir di momen sekarang. Taruh smartphone kamu dan nikmatin kebersamaan secara nyata tanpa distraksi. Nah, pas deh ini masuk ke chorus-nya, frasa body to body. Ini di sini maknanya dalam banget ya teman Pro 2. Ini bukan cuma soal kedekatan fisik di tengah konser nih, tapi tentang hubungan emosional yang tulus, baik sama teman, pacar, atau sesama para fansnya. Ditambah lagi di bagian bridge-nya nih, ada unsur lagu tradisional Korea, Arirang, yang ngasih pesan mendalam tentang akar identitas dan juga ikatan yang gak bakal putus nih teman Pro 2. Pokoknya ini adalah sebuah lagu perayaan kebersamaan yang super emosional dan nagih banget buat kita dengerin bareng-bareng nih buat para ARMY nih teman Pro 2. Yuk kita dengerin bareng-bareng lagunya BTS Body to Body.

masih di 94,6 RRI Periode FM Sumenep, teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia dan masih barengan Ria ya teman Pro 2. Kali ini di jam 12 di Muda Kreatif nih teman Pro 2. Banyak banget anak-anak muda yang kreatif ya teman Pro 2. Yang sekarang tuh kayaknya jalannya mereka buat ngebangun bisnis itu bisa dari mana aja nih teman Pro 2. Apalagi sekarang udah zamannya digital ya teman Pro 2, semuanya serba dimudahkan ya kan, digital vibes nih. Nah ini semoga aja sih ya tetap produktif, kamu-kamu yang lagi membangun bisnis tetap produktif dan selalu haus sama informasi-informasi baru seputar bisnis. Nah ini aku mau kenalin ke kamu keniscayaan alias apa ya, istilahnya apa ya, lebih yang lebih muda ya, mustahil ya teman berdua. Ini kedengarannya berat banget ya, kayak istilah filsafat, tapi simpelnya sih ya, keniscayaan itu adalah sesuatu yang mutlak, gak bisa dihindari dan emang sudah keharusan buat terjadi ya. Nah apalagi di era digital yang lagi ngebut banget kayak sekarang, ada satu fenomena yang udah jadi keniscayaan banget ya, udah jadi hal yang biasa banget buat para pelaku bisnis nih, terutama teman-teman UMKM ya. Apalagi kalau bukan live selling nih teman-teman. Buat yang belum ngeh nih, live selling itu adalah cara kita masarin produk atau jasa secara real time, alias langsung lewat platform marketplace atau media sosial. Jadi kamu bertindak sebagai presenter yang pamerin dan jelasin keunggulan produk-produk kamu. Terus audiens bisa langsung tanya-tanya lewat kolom komentar, ya kan? Lewat live streaming ya. Nggak ada lagi tuh ceritanya jualan pasif nungguin pembeli datang. Sekarang zamannya jemput bola secara interaktif nih teman produk. Jadi buat kamu-kamu para pelaku UMKM, live selling bukan lagi sekedar pilihan atau ikut-ikutan tren doang ya kan. Nah tapi sekarang ini udah jadi strategi wajib di biar bisnis kamu ini tetap bertahan dan bisa bersaing. Jadi jangan kemana-mana, abis ini aku bakal sebutin keuntungan manis apa aja sih yang bisa kamu dapetin dari live selling ini. Jadi tune in terus barengan Ria.

0: Gol! Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumeneb, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumeneb.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi.

0: Dek, Dek, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
1: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel. Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
1: Iya, buat aku taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu, biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

0: Ini Motif Muda Kreatif.
1: And well, teman Pro 2, masih barengan Ria ya di udah kreatif pastinya. Tadi kita udah ngebahas kalau live selling itu adalah sebuah keniscayaan ya. Secara pernyataannya, emang apa sih untungnya buat UMKM aku? Banyak banget ya teman Pro 2, sini deh barengan Ria nih. Aku paparin sedikit beberapa manfaat utamanya aja ya teman Pro 2. Yang pertama nih, visibilitas tanpa batas ya. Jadi kamu ngejangkau audiens kamu yang jauh lebih luas. Di sisi live kamu bisa bedah nih produk-produk kamu sedalam-dalamnya biar para penonton paham keunikannya apa. Dan yang kedua, interaksi real time. Ini jadi kuncinya nih teman Pro 2. Penonton, para penonton kamu itu nanya langsung kamu jawab di detik itu juga ya teman Pro 2. Dan gak pakai nunggu dibalas besoknya lagi. Nah ini yang bikin calon para pembeli kamu nih ngerasa dihargai banget. Dan yang ketiga, penguatan kepercayaan. Kadang orang lagu buat beli online karena takut zonk. Nah, lewat live streaming ini nih, mereka bisa lihat wujud asli produknya secara transparan. Kepercayaan juga langsung ngeroket ya, naik ya teman Pro 2. Dan yang keempat, wadah kreativitas. Jadi buat kamu-kamu semua jualan sambil seru-seruan bisa. Ngehibur penonton biar mereka betah mantengin live kamu juga bisa banget ya teman Pro 2. Dan yang kelima, promosi kilat pastinya. Jadi kamu bisa sebar diskon eksklusif atau bikin konten-konten atau kontes kecil-kecilan di tengah-tengah live nih buat mancing para penonton langsung klik tombol buy ya teman Pro 2, beli nih. Nah ini gimana nih, efektif banget ya kan. Tapi bentar, selain manfaat tadi ada alasan mendalam nih, ada alasan mendalam kenapa UMKM harus buru-buru nyemplung di dunia live selling ini. Jadi jangan kemana-mana dong, nanti kita bakalan ngebahas di segmen selanjutnya.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Dulu dia cuma bisa bikin sabun herbal di dapur rumah. Modal nekat, belajar dari YouTube, promosi lewat Instagram. Sekarang, produknya sudah sampai luar kota, bahkan ekspor.
3: Semua berawal dari mimpi kecil. Dan satu hal penting, dukungan dari kita semua.
2: UMKM itu bukan cuma tentang jualan, tapi tentang harapan, kerja keras, dan keberanian untuk bertahan.
3: Kalau bukan kita yang dukung mereka, siapa lagi?
4: Ayo, jadi bagian dari gerakan Bangga Beli Produk Lokal.

nih teman Pro 2, balik lagi ya di Muda Kreatif nih. Dan masih bahas soal serunya dunia live selling. Banyak yang nanya ya, aku kan UMKM kecil, emang bisa saingan sama brand-brand besar? Justru itu ya guys, live selling adalah jalan ninja buat kamu bersaing dengan brand-brand besar. Biayanya relatif rendah, tapi dampak visualnya banget nih, dan jangkauannya gak main-main ya teman Pro 2. Plus karena durasi live itu terbatas, psikologi penonton bakal merasa tertantang nih buat buru-buru beli sebelum promonya habis. Makanya penjualannya bisa jauh lebih cepat. Ditambah lagi kamu dapat feedback atau masukan langsung dari konsumen saat itu juga. Terus ya, platformnya ini pakai apa aja sih? Banyak banget kok teman-teman Pro 2 pilihannya, yang ramah di kantong dan juga kuota. Ada media sosial di seperti Facebook, Instagram, TikTok nih teman Pro 2. Atau kalau kamu punya akun YouTube nih bisa banget. Nah, juga kalian juga bisa ke berbagai aplikasi-aplikasi e-commerce online tuh teman Pro 2. Itu juga bisa banget ya teman Pro 2. Tapi ada satu hal yang perlu diingat nih, teknologi itu berkembang terus ya teman Pro 2. Jadi platform-platform yang udah Ria sebutin ini bisa berubah atau bahkan muncul yang baru lagi nanti. Maybe nih, siapa tahu ya kan. Jadi pastiin kamu selalu up to date. Terus gimana cara mulainya, habis ini deh nanti Ria bakalan spill dan bocorin nih langkah-langkah praktisnya gimana sih.

teman-teman Pro 2, udah gak kerasa kita udah di penghujung waktunya di Muda Kreatif ya. Jadi buat kamu-kamu semua yang udah mulai keracunan pengen coba live selling nih teman Pro 2, ini dia langkah-langkah praktis buat memulai bisnis UMKM kamu lewat siaran langsung. Yang pertama, pilih platform. Tentukan platform mana yang paling pas sama target pasar produk kamu, kayak yang udah aku sebutin tadi ya teman Pro 2. Dan yang kedua, persiapan dan juga promosi. Jadi pastikan dulu barang yang mau kamu jual dalam kondisi baik nih. Dan bikin skrip-skrip pendek atau poin-poin penting biar kamu nggak kagok pas ngomong nanti. Dan jangan lupa dong bikin pengumuman di medsos kalau kamu tuh lagi live. Dan yang ketiga, launch atau presentasi nih teman Pro 2. Mulai live-nya, kenalin diri kamu dengan ramah dan review produknya secara detail satu per satu. Yang keempat, interaksi dan kasih promo. Nah, jawab-jawabin komentar para penonton kamu dengan asik, dengan tenang pastinya. Terus kasih diskon khusus yang cuma berlaku selama live berlangsung. Dijamin deh, yang namanya penonton kamu tuh makin banyak dan juga pastinya tertarik buat nontonin live selling kamu terus. Dan yang kelima, follow up. Nah, begitu live kelar, cek performanya dan langsung hubungi pembeli buat proses pengiriman atau sekedar say thank you ya. Jadi gimana nih, tertarik nggak nih buat nyobain live selling? Harus dimulai lo ya. Jangan cuma jadi rencana di atas kertas doang, jangan cuma jadi rencana di kepala aja nih teman Pro 2. Kalau masih bingung atau malu-malu kucing, tenang aja kok. Banyak banget kok teman Pro 2 contoh dan tutorial gratis di YouTube buat belajar teknik live selling seperti apa yang bagus dan juga yang ciamik nih teman Pro 2 sebelum kamu benar-benar on air ya. Well, akhir di Muda Kreatif nih. Ria pamit undur diri dulu ya. Kok enggak sih? Enggak pamit sih ya. Karena kita masih bakalan lanjut di jam 1 ada informasi-informasi olahraga yang bakalan Ria hadirin ke ruang dengar kamu.

0: Sport News, update info olahragamu di sini.
1: Well, teman Pradua masih di 94,6 RRI Pradua FM, semenap teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Dan teman Pradua masih barengan Ria di Satai Siang. Dan kali ini di jam 1 kita mau bagikan informasi seputar olahraga ya teman Pradua. Dan di informasi pertama, ini buat kamu-kamu para pecinta sepak bola lokal, khususnya pendukung Laskar Ronggo Sukowati kita nih teman Pradua. Jadi setelah kemarin harus puas berbagi angka alias imbang nih tanpa gol di laga perdana grup W babak 32 besar putaran nasional Liga 4. Jadi manajemen dan tim pelatih Persepa Pamekasan gak mau buang-buang waktu nih. Mereka langsung tancap gas, boom, melakukan evaluasi total ya teman Pradua. Jadi fokus mereka sekarang udah 100% dialihkan buat ngadepin tuan rumah Persikoba Kota Batu hari ini juga guys. Jadi Coach Anis Fuad Syamlan yang bilang kalau sebenarnya performa squad Persepam udah oke banget. Tapi nah ini dia nih, masalah finishing alias penyelesaian akhir masih jadi PR utama yang bikin gemes nih teman Pradua. Kurang tenang dikit katanya pas di depan gawang. Makanya menghadapi Persikoba Batu nanti nih, Coach Anis tetap bakal mempertahankan karakter asli tim yang hobi nyerang ya. Tapi dengan catatan lini depan harus lebih kalem dan klinis biar peluang emas gak kebuang sia-sia. Nah kabar baiknya nih, seluruh pemain dalam kondisi fit dan siap tempur lahir batin ya buat curi poin penuh di kandang dan lawan. Jadi laga hari ini benar-benar jadi pembuktian krusial ya teman Pradua. Kemenangan adalah harga mati demi jaga asa Persepam lolos ke fase berikutnya. Harus dong. Jadi yuk kita kirim doa dan positive vibes nih buat para Persepam, buat Persepam kita, Persepam Pamekasan ini ya teman Pradua.

0: Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumenep, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumenep.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi enggak balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Enggak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
2: Iya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul. Kadang ya, hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

teman-teman Pro2, kabar olahraga selanjutnya ya. Ini ada kabar super keren dan super membanggakan nih dari dunia badminton. Ya, pebulu tangkis tunggal putra kita nih yang dari Sampang, Madura. Siapa lagi dong kalau bukan Muhammad Zaki Ubaidillah alias Ubed. Dia sukses ngamanin tiket ke babak perempat final Australia Open 2026 ya teman Pro2. Gak main-main dong, Ubed ngelaju setelah sukses menumbangkan wakil Hong Kong Li Chukyu ya teman Pro2 lewat 2 game langsung dengan skor 21-19 dan 21-15 di Quai Center Sydney. Keren dong. Nah, di babak 8 besar nanti Ubed bakal ditantang sama wakil Malaysia yakni Justin Ho ya. Laga seru buat perebutan tiket semifinal ini bakal dimainkan pada partai kelima di lapangan 1. Menjelang laga krusial ini nih, Ubed ngaku udah siap lahir batin katanya buat ngasih performa terbaiknya di lapangan nanti. Doi ini bareng tim pelatih juga udah mantengin evaluasi buat mengantisipasi strategi lawan nanti nih teman Pro2. Jadi Ubed juga berharap banget nih ya ada dukungan dan doa dari seluruh masyarakat Indonesia. Oh harus dong. Jadi khusus warga Madura juga nih ya teman Pro2, khususnya buat kita-kita nih, biar si Ubed ini bisa terus melangkah jauh di turnamen level Super 500 ini di teman Pro2. Kondisi fisik dan mental dipastikan juga udah 100% buat bertarung habis-habisan nih teman Pro2. Yuk kita kirim doa dan juga semangat sama-sama, dan semangatnya pastinya harus paling membara dong buat Ubed kita nih teman Pro2.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sis, tahu nggak sih, sekarang banyak banget loh produk lokal yang kece-kece.
4: Iya, mulai dari sneakers, tote bag, sampai sambal botolan. Semua buatan UMKM lokal loh.
3: Dan kamu nggak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget.
4: Apalagi kalau kamu beli produknya, auto keren deh. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal gak kalah total.
5: FM 94,6, RRI Radio Sumenep, teman terbaik kamu.

Masih di kabar olahraga ya, ini ada kabar gokil dari teman-teman kita di pengurus Kabupaten Persatuan Angkat Besi Seluruh Indonesia alias PABSI Sumenep. Demi menyambut kejuaraan provinsi atau Kejurprov Jawa Timur bulan September nanti nih, mereka udah mulai tancap gas mengintensifkan porsi latihan para atletnya nih teman Pro 2. Ketua PABSI Sumenep nih, Coach Rusdi Rahman yang bilang mumpung jeda waktunya masih lumayan panjang, tim pelatih pengen benar-benar memaksimalkan performa dan fisik para atlet biar nanti pas hari H mentalnya udah makin membara nih teman Pro 2. Program latihannya duh ketat banget katanya nih. Serunya lagi nih teman Pro 2, sampai detik ini PABSI Sumenep sengaja belum nentuin siapa aja nama-nama definitif yang bakal berangkat nanti. Jadi semua atlet diinstruksikan buat fokus latihan dulu karena nanti bakal ada proses seleksi super ketat sebelum keberangkatan ya. Tapi bocorannya sih udah ada 4 atlet senior yang dan juga ada 5 atlet junior sih yang bakal perkembangannya lagi dipantau ketat banget nih katanya sih. Targetnya sih gak main-main ya teman Pro 2, bawa pulang prestasi tertinggi buat mengharumkan nama Sumenep pastinya. Jadi yuk kita dukung terus dan kasih semangat nih buat para atlet angkat besi kita biar bisa ngegas di Kejurprov nanti nih teman Pro 2.

0: Hai teman Pro 2, kali ini kita bahas salah satu hidden gem muda Indonesia nih ya, dari ujung Sumatera yang namanya suku Saibatin di Lampung, teman Pro 2. Yang bikin vibes-nya itu beda banget, dia itu punya sistem pemerintahannya aristokrasi ya, mirip kerajaan kecil-kecilan gitu teman Pro 2 ya. Pimpinannya itu disebut Punyimbang yang jabatannya turun-temurun, jadi bukan dipilih langsung kayak ketua OSIS gitu ya teman Pro 2. Dan mind blowingnya adalah meski dia di Lampung, mereka itu beda sama suku Pepadun yang lebih dikenal duluan. Kalau suku Saibatin ini menggunakan dialek bahasa Lampung yang disebut dialek api atau berlogat A, berbeda dengan suku Pepadun yang menggunakan dialek O, teman Pro 2. Dan pernikahan adat Saibatin dikenal dengan prosesi nayung yang menekankan nilai kebersamaan, gotong royong, dan penghormatan kepada leluhur. Ada juga tradisi arak-arakan yang disebut awan gemisir atau awan gemisik, teman Pro 2 ya. Oke, terus selain itu ada rumah adat Saibatin yang namanya adalah Lamban Balak. Berbentuk rumah panggung dengan banyak bagian yang memiliki fungsi spesifik seperti lapang luah, ini fungsinya untuk musyawarah adat, dan ada sekudu, ruang khusus untuk wanita. Budaya suku Saibatin ini beda banget loh ya, teman Pro 2, dari rumah adat, tarian, sampai tata cara hidup. Ya, oke deh. Intinya Indonesia itu kayak universe yang nggak ada habisnya buat dieksplor, teman Pro 2. Kalau kamu pengen tahu suku Saibatin itu kayak apa, coba deh di search Saibatin atau Lampung Saibatin. Pasti bakalan lebih colorful gitu.
1: RRI Pro 2 Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Sport News. Update info olahragamu di sini.
1: Well, teman Pro2, ini kabar informasi olahraga terakhir di hari Sabtu siang jam 1 ini ya, teman Pro2. Karena udah waktu menunjukkan pukul 13.54. Jadi ini ada pengurus Kabupaten Persatuan Catur Seluruh Indonesia alias Percasi Sumenep yang lagi benar-benar ngegas ya, teman Pro2. Demi mempersiapkan mental dan juga taktik para atletnya, mereka ini konsisten banget menggelar laga uji coba alias sparring partner secara rutin dong. Bahkan yang terbaru nih, mereka baru aja abis tanding persahabatan bareng tim catur dari Kabupaten Pamekasan loh, teman Pro2. Jadi buat Percasi Sumenep, yakni ada ketuanya Percasi Sumenep, Bapak Moh Suharjono, yang bilang kalau sparring partner antar daerah kayak gini tuh dampaknya gokil banget buat ningkatin nih, teman Pro2, buat ningkatin kualitas para pecatur kita. Selain buat uji taktik baru, agenda ini juga jadi sasaran paling efektif buat mengasah jam terbang mereka biar gak demam panggung ya, teman Pro2. Jadi semua persiapan intensif ini sengaja dipacu karena Percasi Sumenep lagi bersiap menerjunkan pasukan terbaiknya di ajang kejuaraan provinsi atau kejur Prof Catur Jawa Timur yang bakal digelar di Pacitan nanti di tanggal 8 Juli mendatang ya. Tapi buat kamu-kamu yang penasaran nih, siapa aja yang bakalan berangkat, daftar resminya masih dirahasiakan ya, teman Pro2 ya. Penentuan tim utama tetap harus lewat proses penyaringan lokal yang super ketat banget nih, teman Pro2. Jadi kita doakan saja nih para paster catur kita, Catur Sumenep ini bisa terus bersinar dan bawa pulang piala di kejur Prof Pacitan nanti ya, teman Pro2. And nanti di jam 2 kita bakalan ke Indonesia Top 20 nih, teman Pro2. Jadi jangan kemana-mana, pastikan kalian tetap tune in barengan Ria di 94,6 RRI Pro2 FM Sumenep.

0: Top 20 Pro 2 FM Sumenep.
1: Ya masih di 98,6 RRI Pro 2 FM Sumenep, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Datuar Pro 2 pasti disatai siang dan masih barengan Ria dong ya, yang bakalan nemenin kamu dalam 60 menit ke depan nih, dari jam 2 siang ini sampai di jam 3 sore nanti. Hari ini hari Sabtu tanggal 13 Juni dong ya pastinya. Waktunya kita update tanggal lagu yang paling bergengsi, paling dinamis dan paling kamu tunggu-tunggu pastinya di Indonesia Top 20 Pro 2 RRI Sumenep. Dan siang ini persaingannya panas banget nih teman Pro 2. Ada dua pendatang baru yang langsung melejit, langsung masuk ke chat kita. Ada yang posisinya merosot dan pastinya ada jawara baru dong. Ada jawara baru kita di posisi puncak minggu ini nih teman Pro 2. Siapa aja penasaran? Sebelum itu kita harus ngucapin say goodbye dulu nih teman Pro 2. Buat Mahal ini dengan lagunya Kemarilah Tenang, dan juga Dia dengan lagunya yang terpaksa harus out of the chart ya teman Pro 2 di minggu ini setelah bertahan puluhan minggu. Jadi biar gak kemana-mana nih teman Pro 2, nanti deh Ria bakal spill di 20, di posisi ke-20 dulu ini teman Pro 2 ya. Ada siapa aja nih? Nah sebelum itu ya kita dengerin dulu doa di out of the chart kita nih, out of the chart kita nih teman Pro 2, dari Mahalini dan juga Dia.
0: Out of chart Indo Top 20 Pro 2 FM.

0: sedih ya, lagunya Mahal ini harus out dengan di chatnya kita nih teman Pro 2 di minggu ini. Ya kalian sih gak request-request nih teman Pro 2.
1: 20.
0: Nah masuk di posisi ke-20 ya teman Pro 2, intim di posisi terbawah minggu ini. Di posisi 20 ada pendatang baru yang super keren, Lomba Sihir ya, dengan lagu terbarunya Lompat Lebih Tinggi di bawah label Sony Music. Gak mau kalah dong ya teman Pro 2. Di posisi 19 ada siapa nih? Nantilah ya, kita dengerin dulu nih lagunya Lomba Sihir, Melompat Lebih Tinggi.

Wow, di posisi ke-19 ini new entry kita nih dari si cantik Bernadia lewat single Rabun Jauh nih teman Pro 2. Rilisan Juni Records ya teman Pro 2. Wow, Bernadia sukses banget ya. Nempatin dua lagunya loh teman Pro 2 sekaligus di chart kita di minggu ini. Wow, keren dong. Karena di posisi 14 juga ada lagunya dia nih yang berjudul Kita Buat Menyenangkan, juga sukses banget ya. Naik 3 peringkat nih teman Pro 2. Double kill ya buat Bernadia nih teman-teman.

0: perjalanan.
1: Kota ini tak sama tanpamu nih teman Pro 2. Ini kayaknya lagu ini cocok ya buat kamu-kamu yang merindu, entah itu merindu sama sahabat atau enggak sama si doi atau enggak sama si mantan nih teman Pro 2. Well, lagunya Nadif Mazal Bahasa Lama ya, Nadif Bahasa Lama. Enggak ya teman Pro 2. Nadif Bahasa Lama ini udah ada sekitar 22 minggu ya di chartnya kita nih teman Pro 2 dan masih menempati posisi 16 aja ya dia ya.

lagu Iqra nih ya, lagu ini tuh adem banget ya teman Pro 2, vibesnya adem banget di telinga kita. Dari Rhyme Lode tentunya, dia ini ada di posisi ke-13 dengan singlenya yang berjudul Iqra ya teman Pro 2. Ria masih ingat banget nih Rhyme Lode ngupload beberapa skin dari beberapa lagunya, salah satu lagunya. Dan ada salah satu celetukan netizen di teman Pro 2 yang bilang, fix dia ini psikolog yang nyamar jadi musisi. Ya iyalah, gimana enggak coba, lagu-lagunya Rhyme Lode aduh adem banget, kayak nyenyus banget ya, maknanya tuh kayak dalam banget deh teman Pro 2.

11. And di papan tengah nih ya Tobat Pro 2, yang persaingannya nih makin sengit nih Tobat Pro 2. Sebelum kita ke top 10 nih Tobat Pro 2. Di posisi ke-11 ada suara emasnya Liodra dengan lagu Teganya Kau, yang posisinya masih stabil banget nih dari minggu lalu ya Tobat Pro 2.

top 10 ya teman Pro2 ini sekarang tensinya makin panas banget nih karena kita udah masuk di jajaran 10 besar dan di posisi ke-10 ada kolaborasi manis nih dari Dia dan Indahku lewat lagu Malu-Malu. Di teman Pro2 malu-malu sama siapa? Sama Doi dong.

0: 7.
1: Ada titik titik.
2: Solois kita nih, Sal Priadi dengan lagunya yang punya judul estetik bin panjang banget ya teman Pro 2. Ada titik-titik di ujung doa dari album Marcus and Suspense Revive This di tempat Pro 2. Juga dia ini masih anteng nongkrong di posisi ke-7 ya teman Pro 2. Dia udah di minggu ke-16 dan Sal Priadi ada di chat kita nih udah nongkrong minggu ke-16 ya teman Pro 2. 16 minggu ya, konsisten banget nih dia.

Fatih masih punya munisi ya dengan kolaborasinya yang bareng Fabio Asher lewat lagu Cinta Kita yang naik ke posisi 8 di minggu ini ya di 42 di chart kita. Tapi ini sangat disayangkan nih ya buat kolaborasinya Om Topati yang kali ini bareng Nadib Basalamma di lagunya Semusim terpaksa harus turun nih 42 dua peringkat ke posisi ke-6 setelah 21 minggu menghiasi tangga lagu kita di 42.

0: lima, lima, lima, lima, lima, lima.
1: Yap, teman Pro 2, ini dia segmen yang paling bikin kita deg-degan nih. Kita udah sampai di jajaran top 5 Indonesia, top 20 Pro 2 RRI Superdop ya teman Pro 2. Yuk kita absen dulu di posisi kelima. Ada kolaborasi yang syahdu dari Enal dan juga Ari Lesmana lewat lagu Sesi Potret ya teman Pro 2. Yang posisinya mager banget nih, dia gak ada pergerakan. Alias sama kayak di minggu lalu ya, di posisi keempat. Bukan posisi keempat ya teman Pro 2. Sesi Potret ini ada di posisi kelima nih teman Pro 2.

di posisi keempat, sang mantan jawara di minggu lalu ya teman Pro 2 NPD. Dengan lagunya Sempurnanya Aku Terpaksa Harus Rela Turun Tahta nih teman Pro 2.

333. Teman produser turunnya NPD ini otomatis bikin Gea Indrawari kita dengan lagunya 1000 kali bertahan kuat ya. Teman produser bertahannya kuat banget di posisi ketiga.

cocok banget nih buat teman-teman Pro 2 yang lagi asyik pacaran. Lagu ini pas banget ya teman Pro 2. Gea, lewat lagunya ini ngajak kita buat berdamai dengan hubungan yang sederhana. Maknanya tuh tentang rasa syukur punya pasangan yang nerima kita apa adanya ya teman Pro 2. Dan komitmen luar biasa kalau seandainya kita lahir 1000 kali lagi ke dunia, kita bakal tetap nyari orang yang sama. Aduh, bucin banget gak tuh? Bucin tingkat dewa ya teman Pro 2. Cinta

Di posisi kedua, ada solois ganteng kita yakni Ducha dengan lagu indahnya Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya juga masih setia ngintai di posisi ke puncak ya teman-teman. 2.

0: Jawara Indo Top 20 Pro 2 FM minggu ini.
1: Please welcome our new champion kita di tempat produa. Selamat ya buat Sabrina Leanor lewat single hitsnya yang berjudul Haha di bawah bendera Universal Music Indonesia. Dia sukses loh tempat produa, lompat dari posisi ke-6 minggu lalu langsung jut naik jadi posisi number 1 di minggu ke-15 kalinya nangkring di chat kita di tempat produa. Keren banget sih Sabrina Leanor nih. Mata.
2: Semua kau jatuh suka manipulasimu.
1: And well, kalau biasanya sih Sabrina ini bikin kita nangis bombay lewat lagu-lagu baladnya, kali ini beda banget ya teman Pro 2. Vibes-nya tuh beda banget. Lagu Haha ini punya vibes my tempo yang seru. Maknanya ini adalah lagu buat kamu-kamu yang udah move on total ya. Ceritanya sih tentang cewek yang udah muak sama janji-janji manis dan trik cowok-cowok yang gitu-gitu aja. Alih-alih nangis atau galau, dia ini cuma bisa ketawa alias hahahain aja nih. Karena udah kebal ya kayaknya. Karena keren banget sih ya dia ini. Langsung aja kita dengerin lagunya nih sampai tuntas ya teman Pro 2 si Jawara.

Indonesia Top 20 kita di minggu ini. Dan don't say thank you untuk label company yang udah mendukung acara kita nih teman Pro 2. Ada banyak banget ya. And well, dan juga gak lupa juga dong, terima kasih banyak untuk music director cantik kita Kak Dina. Dan untuk kamu-kamu semua yang gak mau kalau lagu-lagu favorit kamu ini turun, pastikan kalian tetap request lagu favorit kamu di Pro 2 Hitlist di jam-jam request dong pastinya teman Pro 2, yakni di jam 10 sampai di jam 11 siang setiap harinya. Dan ya teman Pro 2, ketemu lagi di minggu depan di Indonesia Top 20, tetap di hari dan juga di jam yang sama. Ria kali ini pamit undur diri and see you, bye-bye.

0: 3, 2, 1.
1: Radio Top 20 Countdown. Number 20.

0: Gol! Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumenep, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumenep.
1: Sebelah berkomunikasi Pro FM, sebenarnya teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Nanti di sore jadi bareng aku izalkan nih ya. Seperti biasa teman Pro 2 di edisi top 20 countdown untuk hari Sabtu. Kira-kira dimenangin siapa ya teman Pro 2? Ada yang tahu enggak? Terus lagu-lagu favoritnya kira-kira siapa nih? Siapa ya yang bakal menangin nanti? Di urutan ke-1 itu siapa? Tebak aja dia, enggak apa-apa nih. Jadi di urutan ke-16 ada ini ya, Olivia Rodrigo dengan judul lagunya Drop It. Number 16.

0: Nah, teman Pro 2 kayaknya ini ya masih dengan ini nanti sih juaranya nanti. Tapi tebak aja dulu nih, masih ini ya. Kayaknya ke ini, ke Olivia Den nih. Tapi judul lagunya nanti tune in aja dulu. Nah, di urutan ke-15 ada ini ya, Harry Styles dengan judul lagunya Apertures, teman berdua.
1: Number 15.

Nah, teman Brodo, buat kalian ya yang ini ya, apa bisa dibilang Olivia lovers nih. Tapi setiap hari sudah diputer kok di playlistnya Brodo. Mungkin kalian tahu nih yang suka lagu dengan ini ya, penyanyi Olivia Dini. Nanti iya. Jangan disebut dulu dong lagunya, nanti jadi tahu semua dong. Penasaran tunin terus ya. Nah, di urutan ke-13 ada ini ya. Ted McRae dengan judul lagunya Nobody Girls. It's 13.

Nah, teman Broda di Top 20 Countdown untuk edisi hari Sabtu ini nomor 6 nih ada Sabrina Carpenter, teman Broda, dengan judul lagunya Tears. It's number 6.

Nah, di sore hari ini top 20 countdown untuk edisi hari Sabtu ya. Di urutan nomor 2 teman Broda ini ada Olivia Dean. Nah, siapa nih? Atau kemana nih para lovers-loversnya Olivia? Dan untuk di top 20 di urutan kedua untuk hari Sabtu ada Olivia Dean teman Broda dengan judul lagunya So Easy.

Nah, seperti yang aku tadi bilang ya, tahun Pro 2 di top 20 countdown untuk edisi hari Sabtu minggu ini dimenangkan oleh ini nih, tetap Olivia Dean, tapi judul lagunya Mine I Need. Nah, siapa nih sudah tahu lagu judulnya Olivia Dean dengan ini ya, judul lagunya Mine I Need. Jadi untuk top 20 countdown untuk edisi hari Sabtu sore ini dimenangkan oleh Olivia Dean ya, tahun Pro 2 yang judul lagunya Man I Need. Nah, oke, kita nanti dengerin bareng dan apa ketemu lagi di top 20 countdown yang akan datang ya, minggu depan maksudnya.

9,6 Prode FM, semuanya teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Selamat sore teman Prode. Di sore jadi bareng aku izinkan nih teman Prode, nanti kita di resensi buku ya. Nanti kita ngobrolin tentang ini buku Filosofi Teras. Emang apa kak ceritanya Filosofi Teras? Oke, nanti kita bahas lengkapnya teman Prode. Tune in terus ya di Prode FM, semuanya teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Indonesia is me, kau dan aku.
2: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
3: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
2: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
3: Ya sih, tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
2: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja. Ringan kok, gak susah.
3: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
2: Deal. Tapi jangan lupa, bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

0: Esensi Buku Produa Sumenep, your audio highlight book.
1: Esensi buku kali ini ada My Younger Self, I Can't Make You Happy, But I Will. Sebuah buku karya Alfi Syahrin. Ini sebuah novel yang mendalam dan penuh makna, mengangkat tema tentang penyesalan, perjalanan emosional, dan pemahaman diri. Buku ini mengisahkan sebuah refleksi yang jujur dari seorang tokoh yang mencoba berhadapan dengan masa lalunya, memahami dirinya, dan menerima kenyataan bahwa kebahagiaan tak selalu dapat diberikan oleh orang lain, tetapi harus ditemukan dalam diri sendiri. Esensi utama dari buku ini adalah perjalanan menemukan kebahagiaan diri dan penerimaan terhadap masa lalu. Tokoh utama dalam cerita ini berusaha untuk memahami keputusan-keputusan yang pernah diambil, mengenang pengalaman-pengalaman yang telah membentuknya, dan mengakui bahwa meskipun ia tidak bisa membuat orang lain bahagia, dia bisa belajar untuk lebih baik dalam memperbaiki diri dan menemukan kebahagiaannya sendiri. Ini adalah perjalanan menuju penerimaan diri yang penuh dengan kesadaran bahwa kebahagiaan bukanlah sesuatu yang bisa dipaksakan, melainkan sesuatu yang datang dengan proses panjang. Buku ini juga mengeksplorasi tema tentang hubungan dan ekspektasi. Banyak dari kita yang seringkali menempatkan ekspektasi besar terhadap orang lain untuk membuat kita bahagia. Namun, buku ini mengingatkan kita bahwa kebahagiaan sejati datang dari dalam diri sendiri dan tidak bisa selalu mengandalkan orang lain untuk mencapainya. Kisah ini membantu kita untuk lebih realistis dalam melihat hubungan dengan orang lain, bahwa perasaan bahagia itu bukan tanggung jawab orang lain, tetapi adalah perjalanan pribadi. Selain itu, My Younger Self, I Can't Make You Happy, But I Will juga menunjukkan pentingnya pembelajaran dari kesalahan dan masa lalu. Tokoh utama dalam buku ini tidak hanya merasakan penyesalan, tetapi juga berusaha untuk belajar dari kesalahan tersebut dan mengubah cara pandang tentang kehidupan. Buku ini memberikan pelajaran tentang bagaimana menerima kekurangan diri dan masa lalu kita dengan lapang dada, serta menggunakan itu sebagai kekuatan untuk tumbuh. Secara keseluruhan, buku ini memberikan pesan yang kuat tentang pencarian kebahagiaan sejati, pentingnya penerimaan diri, dan bagaimana kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik meskipun dihadapkan dengan banyak penyesalan. My Younger Self, I Can't Make You Happy, But I Will adalah sebuah karya yang mengajak pembaca untuk berpikir lebih dalam tentang hubungan dengan diri sendiri dan orang lain, serta bagaimana kita bisa melepaskan ekspektasi yang tidak realistis dan menerima kenyataan hidup dengan lapang hati. Buku ini memberikan pandangan yang jujur dan juga menyentuh tentang kehidupan, hubungan, dan juga penerimaan diri. Kalau kamu butuh untuk membaca buku ini, segerakan ya!
2: Sudah baca buku apa hari ini?

9,6 Brother FM, 9 teman terbaik kamu. Nah, jadi teman Brother, esensi buku Filosofi Teras ini, kehidupan modern seringkali kan menempatkan manusia pada situasi yang penuh dengan tekanan. Nah, seperti tuntutan sosial, persaingan hidup, serta ini ya, arus informasi yang tidak pernah berhenti. Kondisi ini juga mengakibatkan ini ya, teman Brother, banyak orang mudah cemas nih, marah dan merasa tidak pernah cukup. Nah, selain itu kondisi ini juga mendorong pencairan pencarian cara hidup yang mampu memberikan ketenangan lebih mendalam dan berkelanjutan. Nah, buku Filosofi Teras karya Henry Manampiring ini hadir sebagai salah satu tawaran reflektif untuk menjawab kegelisahan itu. Nah, melalui pendekatan filsafat ini ya, Stoisme menulis berupaya ini menunjukkan bahwa ketenangan hidup itu tidak bergantung pada keadaan eksternal, teman berdua, melainkan ini ya, pada cara manusia itu mengelola pikiran, emosi, dan sikapnya. Buku ini juga mengajak pembaca ini ya untuk kembali dan bijaksana klasik. Nah, jadi isi dari cerita ini, buku Stres yang Membunuh Kita Tetapi Reaksi Kita Terhadap Stres, Henry Manampiring ini menjelaskan nih bahwa penderitaan manusia tidak berasal langsung dari peristiwa yang dialami, melainkan dari cara manusia menilai dan merespon peristiwanya gitu. Nah, dalam pandangan Stoisisme, emosi negatif muncul karena penilaian yang keliru terhadap hal-hal yang sebenarnya berada di luar kendali manusia. Ini ya, pemisahan antara hal-hal yang dapat dikendalikan dan tidak dapat dikendalikan. Dalam buku ini juga ini ya disebutkan bahwa manusia seringkali menghabiskan energi emosional untuk hal-hal yang di luar kendalinya, seperti pendapat orang lain, masa lalu, atau hasil akhir satu usaha. Sedangkan dalam pemahaman Stoisisme diajarkan bahwa fokus kita seharusnya diarahkan pada sikap, usaha, dan respon dari diri sendiri kita. Nah, jadi kelebihan apa ya, Filosofi Teras itu terletak pada kemampuannya menyederhanakan filsafat Stoisisme tanpa menghilangkan makna dasarnya. Jadi gitu, teman berdua. Kesimpulannya, Filosofi Teras merupakan buku reflektif yang berhasil menghadirkan filsafat Stoisisme sebagai panduan hidup yang relevan dengan dunia modern yang melalui kutipan-kutipan yang bermakna dan pendekatan praktis. Buku ini juga mengajarkan bahwa ketenangan hidup bersumber dari pengendalian diri dan cara berpikir yang bijaksana. Itu ya.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dulu dia cuma bisa bikin sabun herbal di dapur rumah. Modal nekat, belajar dari YouTube, promosi lewat Instagram. Sekarang produknya sudah sampai luar kota, bahkan ekspor.
4: Semua berawal dari mimpi kecil. Dan satu hal penting, dukungan dari kita semua.
3: UMKM itu bukan cuma tentang jualan, tapi tentang harapan, kerja keras, dan keberanian untuk bertahan.
4: Kalau bukan kita yang dukung mereka, siapa lagi?
5: Ayo, jadi bagian dari gerakan Bangga Beli Produk Lokal.

tentang seseorang yang haus validasi. Terkadang kita terlalu ingin terlihat baik di hadapan orang lain, terlalu ingin dipuji, dihargai, atau dihormati orang lain. Kita terlalu butuh dengan validasi orang lain. Ketahuilah bahwa Zat yang maha sempurna, Allah subhanahu wa ta'ala, bahkan masih ada yang menghina. Sebagaimana disebutkan bahwa Zat Allah bukan Zat yang esa, melainkan Dia ada tiga yang disebut dengan tiga Tuhan. Maka sebagaimana yang disebutkan, ridhon nas ghayatun la tudrak. Meraih ridho manusia itu adalah tujuan yang selamanya tidak akan pernah berhasil. Oleh karena itu, janganlah kita haus validasi terhadap orang lain. Maka lakukan yang terbaik semata-mata ingin meraih ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kita akan selalu salah di hadapan mereka yang tidak pernah melihat kebaikan kita.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Berdua religi.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
3: Ya.

Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu, agar kamu bertakwa.

Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu, dan langit sebagai atap. Dan dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu dia hasilkan dengan hujan itu buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu janganlah kamu mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah, padahal kamu mengetahui.

Dan jika kamu meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, maka buatlah satu surah semisal dengannya, dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar.

Jika kamu tidak mampu membuatnya, dan pasti tidak akan mampu, maka takutlah kamu akan api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu yang disediakan bagi orang-orang kafir.

Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan berbuat kebajikan, bahwa untuk mereka disediakan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Setiap kali mereka diberi rezeki buah-buahan dari surga, mereka berkata, "Inilah rezeki yang diberikan kepada kami dahulu." Mereka telah diberi buah-buahan yang serupa. Dan di sana mereka memperoleh pasangan-pasangan

Sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan seekor nyamuk atau yang lebih kecil dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, mereka tahu bahwa itu kebenaran dari Tuhan. Tetapi mereka yang kafir berkata, "Apa maksud Allah dengan perumpamaan ini?" Dengan perumpamaan itu banyak orang yang dibiarkannya sesat. Dan dengan itu banyak pula orang yang diberikannya petunjuk. Tetapi tidak ada yang dia sesatkan dengan perumpamaan itu selain orang-orang fasik.

0: يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون.
1: Yaitu orang-orang yang melanggar perjanjian Allah setelah perjanjian itu diteguhkan dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah untuk disambungkan dan berbuat kerusakan di bumi. Mereka itulah orang-orang yang rugi.

Bagaimana kamu ingkar kepada Allah? Padahal kamu tadinya mati. Lalu dia menghidupkan kamu. Kemudian dia mematikan kamu. Lalu dia menghidupkan kamu kembali. Kemudian kepadanyalah kamu dikembalikan.

0: وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ.
1: Dialah Allah yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu. Kemudian Dia menuju ke langit, lalu Dia menyempurnakannya menjadi 7 langit. Dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu.
0: Shadaqallahul Azim.
2: Oke, teman berada tepat pukul 17 lewat 19 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya dikumandangkan adzan maghrib untuk wilayah Sumenep dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma amin.

akibat paling serius dari kemiskinan dunia adalah masalah pengungsi. Harapan atas peluang kerja yang lebih baik atau sebab lain seperti kurangnya sumber penghidupan mendorong migrasi massal yang dapat berujung pada pertikaian antar negara. Hal lain yang memaksa orang-orang bermigrasi adalah perang. Kebiadaban perang dan kemiskinan yang diakibatkannya telah memaksa banyak orang meninggalkan rumah mereka. Perang di Kosovo pada bulan Maret 1998 menyebabkan lebih dari 300 ribu penduduknya mengungsi dengan berjalan kaki, sehingga mengosongkan hampir semua kota yang ada. Sementara cuaca sangat dingin menelan banyak korban selama perjalanan tersebut. Banyak negara menolak menerima para pengungsi ini, walaupun mereka sangat mampu untuk melakukannya. Andai saja orang-orang mau menjalani hidup dengan nilai Al-Quran, nasib mereka akan sangat berbeda. Mereka akan selalu melindungi hak kaum miskin, hak kaum teraniaya, dan yang terusir. Salah satu bukti terpenting keunggulan akhlak Islam adalah sebagaimana diperlihatkan kekhalifahan Utsmaniyah yang mengulurkan tangan kepada orang-orang Yahudi yang diusir dari Spanyol di tahun 1492 dan menaungi mereka sebaik mungkin. Teladan terbaik tentang pengorbanan diri sendiri demi orang lain terjadi di zaman Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin Mekkah melarikan diri dari kota tempat tinggalnya karena penganiayaan kaum musyrikin setempat. Mereka terpaksa meninggalkan rumah-rumah mereka dan melarikan diri ke Madinah. Kaum muslimin Madinah melakukan pengorbanan luar biasa untuk menolong dan bahkan berbagi dengan segala yang mereka miliki. Allah mengisahkan kaum muslimin teladan ini dalam Al-Quran. Dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman sebelum kedatangan muhajirin, mereka mencintai orang yang berhijrah kepada mereka. Dan mereka tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada orang muhajirin. Dan mereka mengutamakan orang-orang muhajirin atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka memerlukan apa yang mereka berikan itu. Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Keselamatan umat manusia bergantung pada tegaknya kembali akhlak mulia ini yang mengajarkan untuk memberi kepada sesama demi meraih ridha Allah, meski ia sendiri sangat memerlukan apa yang diberikannya itu. Kebencian terhadap ras lain menjadi penyebab banyaknya perselisihan, pertikaian, dan bahkan perang saudara di seluruh dunia. Rasisme atau permusuhan terhadap suku atau bangsa lain adalah sumber pertikaian ini. Mereka berpegang teguh pada keunggulan ras atau kelompok suku mereka. Orang-orang yang meyakini ideologi seperti ini akan memendam kebencian atas ras lain. Dalam pandangan mereka, perbedaan antar ras dan bangsa membenarkan terjadinya pertikaian dan persaingan yang memakan korban jiwa. Di era kini, ideologi tersebut melahirkan kekejaman Nazisme. Atas nama rasisme semata, kaum Nazi tega membantai jutaan orang hanya karena mereka orang Yahudi, Slav, atau Gipsi. Tak ada tempat bagi rasisme dalam ajaran Al-Quran. Dalam Al-Quran, Allah menyatakan bahwa berbagai ras, bangsa, dan suku diciptakan agar supaya manusia saling kenal-mengenal. Orang beriman sangat faham bahwa ukuran kemuliaan manusia ditentukan oleh rasa takut atau takwanya kepada Allah sebagaimana ayat berikut. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Bencana terdahsyat di zaman kita dimunculkan oleh sikap yang menganggap perbedaan ini sebagai pembenaran terjadinya pertikaian dan bukan sebagai sarana pertukaran budaya. Peperangan di Zaire
antara dua suku di negara ini, yakni suku Hutu dan Tutsi, adalah contoh pertikaian antar ras yang terjadi pada abad ke-20. Keduanya terlibat peperangan pada musim semi tahun 1997. Dampak pertikaian ini meluas hingga meliputi wilayah di 5 negara, termasuk Zaire, Rwanda, Uganda, Burundi, dan Tanzania. Perang suku ini mendorong terjadinya pemusnahan etnis yang menelan hampir 500.000 korban jiwa. Orang-orang tak berdosa dibantai. Hanya karena berbeda suku, bayi dan anak kecil pun dibunuh. Ribuan pengungsi mengalami penderitaan hebat di hutan-hutan, dan akhirnya kebanyakan mereka mati karena kelaparan dan penyakit. Dalam Al-Quran, Allah mengarahkan perhatian kita pada kesombongan orang-orang jahiliyah yang jauh dari agama dalam ayat berikut. Ketika orang-orang kafir menanamkan dalam hati mereka kesombongan, yaitu kesombongan jahiliyah, lalu Allah menurunkan ketenangan kepada Rasul-Nya dan kepada orang-orang mukmin, dan Allah mewajibkan kepada mereka kalimat takwa, dan adalah mereka berhak dengan kalimat takwa itu dan patut memilikinya, dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Gerakan rasisme yang tampak di seluruh dunia mengungkap wajah kelam ateisme. Kedamaian umat manusia hanya mungkin terwujud dengan menerapkan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan di seluruh dunia. Keterpurukan moral yang kita bicarakan adalah sesuatu yang diketahui oleh hampir setiap orang. Tapi kebanyakan orang tak pernah merasa ikut bertanggung jawab untuk mencari jalan keluarnya. Bahkan tak terlintas dalam benak mereka untuk memikirkan hal ini. Sebagian orang ingin turut memecahkan permasalahan ini. Sayangnya, mereka tidak mampu. Kegagalan ini karena jalan keluarnya senantiasa disandarkan pada sistem dan keyakinan yang keliru. Jalan keluarnya tidak terletak pada penerapan sistem ini dan itu. Akar permasalahannya adalah bagaimana merubah cara manusia memandang dunia ini. Merubah manusia agar menjadi sosok yang memiliki rasa belas kasih dan lebih mementingkan sesamanya, bukan sosok yang kejam dan mementingkan diri sendiri. Jawabannya adalah hendaknya manusia menjalani hidup mengikuti ajaran Al-Quran, kitab yang Allah turunkan untuk kita. Sebab Allah, pencipta kita semua, telah menurunkan pedoman akhlak yang dengannya kita semua akan hidup sejahtera, damai, dan aman sentosa. Allah menyatakan hal ini dalam Al-Quran. Dan dikatakan kepada orang-orang yang bertakwa, apakah yang telah diturunkan oleh Tuhanmu? Mereka menjawab, Allah telah menurunkan kebaikan. Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini mendapat pembalasan yang baik. Dan sesungguhnya, kampung akhirat adalah lebih baik. Dan itulah sebaik-baik tempat bagi orang yang bertakwa. Mereka yang berpaling dari Al-Quran dan menghabiskan seluruh hidup demi memuaskan hawa nafsu, juga telah berbuat kezaliman besar terhadap orang lain. Sesungguhnya mereka telah terpedaya. Allah memperingatkan hal ini. Hai manusia, sesungguhnya bencana kezalimanmu akan menimpa dirimu sendiri. Hasil kezalimanmu itu hanyalah kenikmatan hidup duniawi. Kemudian kepada kamilah kembalimu. Lalu kami kabarkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.

mati. Maafkan kami ya Rasul, jika kami sering mengecewakanmu. Semoga kelak kami bisa berjumpa denganmu. Kami rindu padamu ya Rasul.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Nda. Kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
2: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel.
1: Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
2: Iya.
1: Buat aku, taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten juga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu. Biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

0: Sore Ceria. Cerahin soremu bareng Bro 2.
1: 9,6 Pro FM, 9 teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Masih di Sore Ceria ya teman Bro 2. Dan di jam belajar nanti kita belajar tentang warisan yang harus dijaga, khususnya di ini ya, budaya Indonesia apa aja nih teman Bro 2. Temenin terus ya di Bro FM, 9 teman terbaik kamu.

Dengarkan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi enggak ada balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Enggak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
0: Iya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul. Kadang ya, hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

0: Sore Ceria. Cerahin soremu bareng Bro 2.
1: 94,6 Pro 2 FM, semenap teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2 siapa sih yang gak kenal Indonesia? Dan Indonesia ini dikenal sebagai negara dengan ini ya, kebudayaan, kekayaan budaya nih, yang luar biasa pastinya dong. Bisa dibilang lebih dari 17.000 ya untuk pulaunya, dan 1.300 untuk suku bangsa. Nah, jadi kalau bicara bahasa daerahnya lebih dong 700-an gitu ya. Nah, jadi seperti ini ya, budaya ini warisan yang memiliki unik dan beragam budayanya juga tercermin dalam ini ya, adat istiadat, seni, bahasa, kuliner, hingga kepercayaan masyarakat yang tersebar di seluruh Nusantara. Seperti yang pertama itu ada keanekaragaman adat dan tradisi. Nah, yang kedua itu seni dan budaya yang mendunia, tahun berdua. Nah, yang ketiga kuliner Nusantara yang beragam. Yang keempat pakaian adat dan filosofinya. Nah, yang kelima ini ya, tantangan dan upaya pelestarian budaya. Nah, ini nih yang sulit. Jadi meskipun memiliki warisan budaya yang luar biasa, tantangan dalam pelestarian budaya Indonesia ini cukup besar ya. Modernisasi dan globalisasi seringkali nih membuat generasi muda kurang mengenal budaya sendiri. Nah, oleh karena itu berbagai upaya dilakukan untuk ini menjaga budaya Indonesia, seperti melalui pendidikan, festival budaya, serta penggunaan teknologi untuk mendokumentasikan dan memperkenalkan budaya kepada dunia. Ya memang sih, kalau bukan kita yang muda siapa lagi nih, karena terutama di tradisinya sih. Kalau kulinernya mungkin sudah enggak heran lagi, sudah banyak nih ya viral di kayak di TikTok maupun IG gitu kan, Facebook. Tapi ini untuk di tradisinya nih, kalau bisa atau sebisa mungkin memang harus diupload ya, sering-sering diupload, karena kalau bukan kamu-kamu yang muda atau para Gen Z nih, siapa lagi teman berdua, bener enggak? Nah, jadi apa ya, kayak seperti pakaian adat filosofinya itu. Jadi kan setiap di daerah itu akan memiliki makna dan filosofi tersendiri. Nah, baik yang berasal dari berbagai daerah seperti Pekalongan, kayak Yogyakarta, Solo, kan sudah diakui nih sebagai warisan budayanya gitu. Apalagi budaya tak benda gitu kan oleh UNESCO itu. Jadi apa ya, selain batik, ada ulos dari Sumatera Utara, tenun ikat dari Nusa Tenggara, dan songket dari Palembang yang mencerminkan kekayaan seni tekstil di Indonesia. Ini nih yang perlu kita viral gitu. Kalau di Madura mungkin dari tradisi apa ya, musik ini, dongdongnya gitu kan, ataupun kerapan sapinya, juga ada juga kok batik. Tapi kalau yang muda enggak berani untuk unjukin tradisi atau kebudayaan yang ada di Madura, enggak mungkin tahu kan di luar sana gitu kan. Jadi bolehlah dibilang rajin-rajin untuk memviralkan tradisi dan kebudayaan kita sendiri yang ada di Madura, khususnya kayak kulinernya lah, kayak wisatanya lah, kayak tradisi dan budayanya kayak apa gitu kan. Banyak kan, selain kerapan sapi, kayak kesenian ocung gitu kan, banyak kan. Boleh lah ya diviralkan di kayak di media sosial, entah itu media sosial apa, yang penting kita rajin-rajin mengenalkan tradisi dan budaya kita, walaupun yang enggak semuanya sih. Tapi kalau gotong royong mungkin nanti kita bisa kok itu membuat video yang harus diviralkan gitu teman-teman.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Anda, lebih dari 60% perekonomian Indonesia digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, atau UMKM. Mereka adalah petani kopi di lereng pegunungan, pengrajin batik di desa, penjual makanan khas di pasar tradisional, hingga inovator muda di dunia digital. Namun, banyak UMKM yang belum tersentuh teknologi, belum melek digital, dan masih kesulitan akses pemasaran. Saatnya kita bergerak bersama. Dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka. Promosikan di media sosial dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan. UMKM naik kelas, rakyat sejahtera. Ayo dukung UMKM Indonesia. UMKM kuat, ekonomi bangkit.
3: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, banyak orang punya trauma, serius deh, entah itu dari masa lalu, pengalaman yang gak enak, kehilangan, atau kejadian yang bikin hati kepukul. Ada yang kelihatan sepele, tapi efeknya tuh bisa lama banget loh. Nah, ada satu hal penting namanya trauma healing. Simpelnya, ini tuh proses buat nyembuhin luka batin. Bukan sulap, bukan instan, tapi pelan-pelan bikin diri kita lebih tenang dan juga berdamai sama apa yang pernah kejadian. Trauma healing bisa dilakukan sendiri, curhat ke orang yang dipercaya, atau minta bantuan profesional. Gak ada yang salah ya dari semua pilihan itu. Semua balik ke kondisi dan juga kesiapan masing-masing. Nah, teman Pro 2, kalau trauma dibiarkan, dampaknya bisa kemana-mana. Menurut data medis, sebagian orang dengan pengalaman traumatis bisa berkembang jadi PTSD kalau gak ditanganin. Jadi ini bukan drama, tapi soal kesehatan mental. Tujuan trauma healing itu satu, bikin hidup kamu lebih aman, lebih stabil, dan juga lebih waras. Tidur jadi lebih enak, pikiran gak gampang capek, dan kamu jadi punya cara yang lebih sehat buat ngadepin tekanan. Ingat ya, healing itu bukan tanda kamu lemah, justru tanda kamu berani peduli sama diri sendiri. Pelan-pelan gak apa-apa dong, yang penting kita jalan teman Pro 2. Yuk tetap dengerin Pro 2 Sumeneb melalui aplikasi RRI Digital dan juga rri.go.id.

ikuti Music Live Chat berjaringan se-Jawa Timur. Disiarkan langsung di Pro 2 RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Jember, RRI Madiun, dan RRI Sumeneb.

0: Oke, selamat malam teman Pro 2 Jawa Timur ya. Selamat malam dan welcome back di program paling musikal ya, paling hangat dan paling cocok nemenin weekend kalian, yaitu Musik Live Chat Weekend atau MLC Weekend. Dan sebesar malam ini kita siaran berjaringan ya bersama teman-teman Pro 2 RRI Surabaya, Malang, Sumenep, Jember, dan tentunya Madiun ya. Kalau biasanya kita ngobrol tentang musik dari sisi genre atau karya, malam ini kita bakal masuk ke sebuah cerita yang unik ya, unik. Cerita tentang waktu, suasana malam, dan emosi yang seringkali hadir di dunia musik ya. Dan ini ya teman berdua ya, pengalaman itu jadi inspirasi lahirnya sebuah grup musik asal Madiun yang punya konsep unik dan dekat dengan kehidupan banyak orang. Mereka adalah 13PM, sebuah proyek musik yang menggabungkan sentuhan jazz, pop, jazz, city, pop, dan R&B ya, menjadi satu warna yang hangat dan emosional. Lewat-lewat karya mereka ya, aku gak usah lama-lama, biar dijelasin aja sama teman-teman yang hadir di studio Pro 2 RRI Madiun malam ini. Aku langsung sapa ya, 13PM, halo! Yes. Emang energinya musisi itu beda ya? Oke.
1: Cek.
0: Oh. Langsung oke banget.
1: Lama
0: lah ya.
1: Lama juga ya, aku gak ke studio radio kayak gini ya.
0: Dejavu gak sih?
1: Dejavu. Aku harusnya di posisinya Kak Rere sih.
0: Iya, gantian apa ya kita? Oke, thank you 13PM ya udah hadir di studio Pro 2 RRI Madiun malam ini ya. Thank you banget.
1: Terima kasih banyak Kak Rere dan teman-teman RRI Pro 2 ya udah ngundang kita.
0: Ini di tengah sela-sela kesibukan teman-teman ya, kelihatannya padat banget aku lihat nih. Di banyak timeline gitu loh. 13PM, 13PM, 13PM gitu. Emang lagi viral banget ya kalian ya.
1: Amin.
0: Oke, spontan. Uhuy gitu dong. Oke.
1: Allah. Kok bisa ya?
0: Oke, aku harus dibantu ya teman-teman TVN. Saya hello dulu ke teman-teman Pro 2 yang dengerin atau live streaming di YouTube nih, silahkan kenalan dulu. Saya hello.
1: Oke, selamat malam teman-teman RRI Pro 2 di manapun kalian berada, Surabaya, Jember, Sumenep,
0: Malang.
1: Malang, yes. Dan tentunya Madiun. Perkenalkan kita dari 13PM. Sebuah project band baru memang. Baru banget. Sangat fresh, ibarat bayi itu benar-benar baru lahir. Tapi mungkin orang-orangnya ya beberapa kali sudah terlihat di beberapa event-event. Kalau saya lebih banyaknya nge-MC.
0: Oke.
1: Ya beberapa kali nyanyi tapi nggak terlalu sering, lebih seringnya MC. Tapi tentunya teman saya, sahabat baik saya di sebelah saya ini sudah tidak asing lagi sebagai musisi ya. Saya Tori Andromeda di vokal dan ada...
2: Saya Bagus di bass.
1: Bagus Yan Praptasani.
0: Yeah. Asik.
1: Sebenarnya masih ada satu lagi Kak Rere.
0: Siapa tuh?
1: Namanya Kak Ardo, panggilannya Kak Casper, dia keyboard atau piano ya. Dan dia mungkin lebih banyak di apa ya, music director juga yang memasak,
2: mengaransemen
1: lagu kita, karya kita gitu. Jadi personelnya tiga orang. Genrenya sebenarnya benang merahnya pop. Tapi memang karena saya senang banget sama jazz, Mas Bagus juga senang banget sama jazz ya.
0: Jazz banget lah orangnya.
1: Kita menggabungkan pop, jazz, R&B, soul, city pop juga. Yang mungkin kalau musik kita, kalau aku ini sebenarnya referensinya cukup banyak. Dalam arti per person ini banyak banget gitu ya. Cuman benang merahnya mungkin mirip-mirip. Kalau aku pribadi mungkin lebih ke musik-musik lawas, mulai dari musik-musik western 70-an, 80-an, 90-an, dan Indonesia 70-an, 80-an, 90-an.
0: Referensinya ya.
1: Referensi Mas Bagus apa nih?
2: Ya, kurang lebih sama sih.
1: Kurang lebih sama ya?
2: Banyak kesamaan.
1: Banyak kesamaan, dan mungkin kalau didefinisikan musiknya 13PM itu seperti apa, sounds like-nya mungkin kalau di Indonesia, biar teman-teman gampang pahamnya, mungkin Malik and the Essentials.
0: Wijaya
1: 80. Terus Ardito Pramono maybe. Dulu ada satu band jazz fusion Indonesia 6. Terus Krisye, Faris RM, Karimata, campur-campur lah pokoknya. Kurang lebih kayak gitu.
0: Familiarnya seperti itulah ya.
1: Familiarnya seperti itu. Kalau luar mungkin Jamiroquai.
2: Yeah.
1: Senengannya Mas Bagus.
2: My favorite ini.
1: Terus apa lagi ya Mas Bagus ya kira-kira ya?
2: Yang mana?
1: Referensi.
2: Ada David Foster.
1: David Foster, betul sekali. Pengat cinta.
2: Pokoknya lagu-lagu cinta.
1: Lagu-lagu cinta. Kurang lebih seperti itu. Jadi tiga orang, cuman kalau perform memang kita ada mungkin sampai 6 sampai 7 orang season player tapi ya.
0: Season player. Yeah,
1: season player tapi personel tetapnya 3 orang.
2: 3 orang.
0: Personel tetapnya 3 orang. Yes. Oke, ada Kak Tori sebagai vokal, Kak Bagus sebagai bass dan Kak Ardo ya.
1: Ardo.
0: Sebagai keyboard ya tadi ya.
1: Ya, yang tidak bisa hadir
0: malam. Belum bisa hadir ya malam ini. Dan referensi yang disebutkan tadi emang itu soalnya 13 PM ya.
1: Iya.
0: Yeah. Keren. Nah ini sebenarnya menarik ya, habis saya hello personelnya tadi, terus referensinya, ini mungkin banyak teman-teman Pro 2 yang nggak tahu nih, awal mulanya kebentuk nih gimana nih ceritanya? Awal mulanya kok bisa kebentuk 13PM nih apa nih? Boleh lah,
1: lagi-lagi ya, harus saya yang ceritakan. Sebenarnya menginisiasi memang saya,
0: okay.
1: Mas Rewe. Yang okay. Menginisiasi band ini saya, karena jujur ini satu kegelisahan saya selama ini. Saya nggak bisa, saya tuh nggak bisa banget nggak main musik gitu. Dalam arti
0: harus ya pokoknya
1: harus banget, maksudnya bikin lagu lah, rekaman, berkarya dan lain-lain. Nah sebelumnya memang saya ada project solo yang ya mengatasnamakannya ya Tori Andromeda gitu. Nah dalam perjalanan project solo itu tuh aku merasa aku nggak ada temennya gitu. Dalam arti mungkin ada teman yang bisa membantu, membersamai, ada, tapi kayak session player-nya selalu cari-cari gitu kan. Selalu kesusahan untuk, apa ya, manage project gitu. Akhirnya, ya alhamdulillah sebenarnya di project solo udah bikin album fisik bahkan, CD. Ada sekitar 250 pieces, udah dijual juga. Tapi produktivitas manggungnya kurang gitu. Akhirnya kayak ya udah mungkin berhenti di kepuasan personal bahwa oh aku akhirnya punya album sendiri. Yang kebetulan albumnya itu 12 lagu karya sendiri, ciptaan sendiri, tapi manggungnya kok jarang. Lagi-lagi job yang masuk tuh Mas Tori bisa nge-MC gitu kan.
0: Lagi-lagi ya gitu ya.
1: Iya, nge-MC. Mas bisa nge-MC enggak? Ya bisa sih alhamdulillah gitu. Tapi seolah-olah proyekku solo ini nggak terlalu kelihatan dan nggak dianggap orang karena mindset orang-orang
0: kenalnya
1: Tori sama dengan MC gitu, mas-mas presenter atau mas-mas MC gitu. Akhirnya musiknya nggak kelihatan.
0: Bener.
1: Karena keresahan itu juga, karena aku juga di satu sisi juga merasa sendiri di proyek solo, yaudahlah. Musiknya nggak jauh beda, tapi dikemasnya band gitu, dengan nama band, ya akhirnya ketemunya 13PM itu orang pertama yang saya hubungi ya Mas Bagus ini, dan waktu itu saya bener-bener maju mundur, karena beliau kan sudah manggungnya udah jam terbangnya banyak.
0: Bener.
1: Aku waktu itu WA-nya Mas. Bikin band sama aku mau enggak?
2: Kayak ngelamar cewek.
1: Iya.
0: Jadi ini harus dapat POV dari Kak Bagus dulu nih. Gimana nih ceritanya nih? Menarik juga nih.
2: Menarik. Jadi kalau saya apa boleh menyimpulkan, ini project seperti gotong royong lah ya.
0: Gimana tuh?
2: Gotong royong itu maksudnya yang diceritakan sama Mas Tori tadi, kalau sendirian mungkin enggak kuat. Dia mikir sendiri untuk konser, playernya siapa aja. Makanya dengan bertiga ini bebannya lebih ringan lah Mas Tori gitu.
1: Dan pada akhirnya kan mengatasnamakan band kan. Maksudnya kalau band akhirnya punya rasa saling memiliki semua gitu.
0: Oh, sense of belong lah ya.
1: Iya, kalau aku kemarin di Project Solo, aku ngajakin beberapa orang untuk ngiringin aku main konser itu ya lebih ke ya udah aku cuman bantuin Mas Tori aja gitu. Maksudnya rasa saling memilikinya enggak ada karena ya itu atas namanya Tori Andromeda gitu. Kayak ya udah mungkin hari ini aku bisa bantuin Mas Tori, mungkin next bisa aja enggak. Dia bisa ngajakin player lain gitu. Tapi kalau band kan ya udah paten nih.
0: Iya, satu kelompok lah ya. Benar-benar menarik. Ini kan yang dibawa kan genre-nya juga banyak ya, perpaduan jazz, pop jazz, city pop, R&B. Ini gimana ini menyatukan ini?
1: Bagus.
0: Menyatukannya nih.
2: Kalau saya dari dulu kan bermain musik itu mengalir aja, Mas.
0: Okay.
2: Dan saya kebetulan dari kecil itu terinfluence dari orang tua, sering mendengarkan lagu-lagu tahun-tahun 70, 60, 80, 90. Jadi saya termasuk generasi yang sangat terbantu sekali, dan sampai detik ini pun saya bisa bermain musik itu juga karena sering mendengarkan musik-musik tempo dulu itu. Nah, kebetulan genre musik pop ini itu salah satu genre yang sangat saya sukai. Namun dalam saya bermusik, saya hanya terbatas membawakan lagu orang lain. Nah, pada waktu Mas Tori ini mengajak saya untuk bikin band, kebetulan saya bisa mengaransemennya, bisa bikin aransemennya, Mas Tori yang bikin liriknya.
1: Okay.
2: Jadi karepku tak bikin seperti ini loh, chordnya, terus dia langsung nambahin liriknya. Dia jago banget bikin lirik gitu.
0: Berarti bondingnya dapet ya di sini ya.
2: Okay, kalau saya sendiri, saya akui kalau bikin kan saya bukan orang romantis ya. Jadi bikin lirik itu susah sekali, susah. Terus kalau bikin aransemen melodinya bikin seperti ini, ritmenya bikin seperti ini, itu mudah lah menurut saya seperti itu.
1: Karena kalau aku sendiri tuh dulu bikin lagu, aku harus mengakui bahwa chordku tuh miskin banget karirnya. Dalam arti chordku tuh paling ya standar A, B, C, D, E, F, G, minor gitu. Udah.
0: Okay.
1: Tapi kalau chord-chord yang
0: kompleks
1: aku,
0: gitu ya?
1: Iya, aku nyebutnya chord nyemplung jurang. Karena chord-nya aneh-aneh kayak.
0: Kenapa tuh? Kenapa tuh? Kenapa tuh?
1: Iya kayak augmented, diminished, yang
2: miring-miring.
1: Miring, ya chord-chord 7.
0: Okay.
1: Yang gila ini jazz banget nih gitu. Tapi aku nggak bisa. Nah, okay, tapi di sini aku punya nada nyanyi yang kayaknya harus diterjemahkan di chord. Tapi aku nggak, karena chordku dikit, jadi aku kayaknya perlu bantuan musisi yang untuk
2: menerjemahkan
1: nadanya nyiku ini lebih indah lagi.
0: Okay.
1: Nah, ketemulah Mas Bagus dan
2: Mas Ardo ya.
1: Mas Ardo akhirnya udah bikin lagu. Sebenarnya ini sayangnya adalah kita datang ke sini lagunya sedang dimasak ini Mas Ardo.
0: Sedang cooking lah ya.
1: Nah, itu.
0: Okay, tapi menarik loh, di balik kerumitan ada keindahan berarti.
1: Nah,
0: ya. Keren. Ketemulah sama Kak Bagus sama Kak Tori nih, sama Kak Ardo itu. Oke. Dan ada challenge gak sih atau tantangan ketika menyatukan selera musik antar personel tuh?
2: Karena
0: cukup banyak ya tadi ya.
2: Kebetulan karena saya suka all genre. Jadi tidak ada apa ya, sebuah penolakan lah. Jadi Mas Tori pengennya pengennya seperti ini Kak Bag gitu. Saya bilangnya okay aja, enggak pernah nggak enak gitu, nggak usah gitu. Pokoknya saya selalu memfasilitasi Mas Tori ini karena ide-ide liriknya itu banyak sekali,
1: banyak banget
2: seperti itu.
1: Tapi mungkin lebih banyak tema besarnya tetap cinta sih ya,
0: tetap love ya,
2: yang mudah,
1: romantik
2: yang
1: mudah, ya yang mudah dan yang gampang relate mungkin ya,
2: pengalaman lah, pengalaman pribadi.
1: Pengalaman pribadi kan sebelumnya saya pernah bikin band juga yang temanya melawan pemerintah.
0: Aduh,
1: kayaknya melawan pemerintahnya.
0: Mungkin bagian romantik aja kita bahas kali ya.
1: Iya, betul.
2: Kalau itu nakal itu Mas.
0: Tapi ada yang dari masakannya 13PM nih yang romantik, liriknya yang paling diinget apa nih? Atau judul yang paling ini?
1: Nah,
0: di single apa tuh?
1: Jadi
2: hampir semua. Hampir semua Mas Tori.
1: Hampir semua.
2: Hampir semua.
1: Dan lagu kita juga baru sebenarnya
2: ada empat
1: sudah,
2: tapi yang sudah dimasak satu.
1: Baru dimasak satu, baru itu udah rekaman semua, tinggal masih mastering. Terus ada satu lagu yang udah tak persiapin ini agak slow, dia ya referensinya David Foster, terus James Ingram, Bebo Bryson, almarhum yang kemarin meninggal ya. Maksudnya aku tuh suka banget sama karakter electric piano yang sering yang apa ya, soundtrack Walt Disney 90-an yang itu tuh
0: ear catching banget gitu ya.
1: Itu tuh membuai banget ya. Nah, aku tuh pengen bikin lagu-lagu kayak gitu yang indah.

0: Nah, jam 1 yang dimaksud itu,
1: PM-nya.
0: Nah, itu PM oh. Itu tuh kayak dimensi lain. Ketika kalian dengerin lagu kita tuh, kalian kayak masuk dalam dimensi lain, dimensi
2: itu filosofinya, filosofinya
0: seperti itu. Makanya lagu-lagu yang kita bikin tuh kita usahain yang bisa membuai orang di malam hari yang mungkin orang tuh ketika dengerin lagu kita tuh serasa masuk ke dimensi lain yang mungkin kalau aku dengerin lagu-lagu Walt Disney misalnya aku tuh merasa kayak di negeri dongeng.
1: Iya.
0: Nah,
1: kurang lebihnya seperti gitu. Itu.
2: Menarik. Di balik itu ya. Itu berarti ngomongin soal filosofi ya. Ini aku sempat baca draft ini ya dari 13PM ya ini. Kalian nyebut kalau ingin menjadi teman emosional.
0: Betul.
2: Nah, ini makna dari visi itu apa sih sebenarnya?
1: Yang nulis kamu ya.
0: Yang nulis manajer kita sebenarnya itu. Yang
2: nulis itu gimana tuh? Maksudnya teman emosional loh.
0: Iya, jadi emosional yang dimaksud yang seperti tadi yang aku bilang ya. Karena tema-tema kita juga cinta, jadi
1: ada apa ya? Keterkaitan satu sama lain.
0: Apa? Jadi saya pikir cinta itu kan bisa dimaknai universal ya, dalam arti cinta ke ibu bisa,
2: bener.
0: Pacar bisa, ke istri bisa, ke suami bisa, ke anak, dunia, ke anak bisa,
1: ke tumbuhan
0: bisa, bahkan jatuh cinta kita ke keindahan bulan, keindahan bintang-bintang di langit, itu kita saking cintanya sama itu tuh mungkin bisa kita tuangkan ke dalam lagu sehingga pada akhirnya emosionalnya orang itu harapannya bisa kebawa juga,
2: bisa nyampe, relate lah ya.
0: Relate, misalnya cinta sama kucing nih. Oh, secinta itu ya kamu sama kucing yang tiap hari nemenin kamu di rumah, ketika kamu pulang kerja, kamu bisa ketemu sama kucingmu, kamu bisa ngelus-ngelus kucingmu. Nah mungkin beberapa lagu mungkin nanti ngarahnya ke cinta yang gak cuman ke pasangan aja gitu.
2: Menarik. Terus emosi apa yang pengen disampaikan 13PM nih? Lewat lagu-lagunya. Suasana apa yang pengen disampaikan?
0: Suasana cinta, sayang, dan ini sih.
1: Nyaman.
0: Balance gitu ya. Kalau dengerin
1: musiknya kita harapannya nyaman. Tadi yang disampaikan Mas Tori tadi kalau kita dengerin lagu-lagu Walt Disney itu tidak perlu kita melihat visualnya, tapi dengan mendengar itu kita bisa memvisualisasikan sendiri. Seperti itu, menerjemahkan sendiri.
2: Berarti bisa theater of mind lah.
0: Iya, theater of mind banget.
2: Oke, menarik. Nah, ini aku ada 4 lagu yang sedang dimasak 13PM nih. Ini kalau kita pengen teman Pro 2 pengen dengerin ini lewat mana nih platformnya?
0: Ya karena ini belum di belum jadi ya.
2: Rencana.
0: Tetap di all DSP, digital streaming platform, Spotify, Apple Music, bla bla bla. Nanti kita juga mungkin akan minta tolong beberapa media-media musik di Indonesia juga karena kebetulan udah ada koneksi. Jadi kita mungkin akan nge-blast di situ. Yang paling penting video klip sih.
1: Video klip.
0: Kita merasa bahwa saya sendiri khususnya merasa bahwa sebuah karya musik itu akan lengkap ketika ada visualnya.
2: Ada video klipnya ya.
0: Nah, bener. Orang mungkin memvisualisasikannya lebih gampang dan
2: lebih kena gitu
0: lebih
2: ya.
0: Lebih kena lah ya.
2: Menarik. Nah ini ada nggak sih pengalaman pendengar yang menurut kalian berkesan, mungkin teman-teman dari 13PM gitu, dengerin dong kayak gimana gitu musiknya, ada feedback nggak gitu?
1: Selama kita bikin lagu itu kan kita sudah bikin intronya pada waktu proses rekamannya itu, yang sering ngerekam itu Mas Tori, dia itu semangatnya membara sekali. Dari intronya itu udah di apa spill dulu ya, terus diperdengarkan ke teman-teman gitu. Banyak sih apa statementnya, lagunya mirip sama ini sama
0: ini.
1: Sebenarnya kalau dikatakan mirip itu ada plus minusnya sih.
2: Gimana tuh?
1: Kalau plusnya kita pendengar itu lebih mudah untuk kenal gitu. Lewat melodinya, lewat ritmenya, oh lagu ini karena mirip sama musiknya yang ini, lebih apa nyantol.

0: gitu mas.
1: Betul.
0: Cuman ada sisi negatifnya,
2: apa tuh, apa
0: kayak
2: tuh?
0: Dikira plagiat atau nggak punya karakter. Tapi nanti suatu suwaat ya, kita akan bikin
1: suwaat,
0: yang
1: suwaat.
2: Ya. Semangatnya kena banget tau ini, suwaat gitu ya.
0: Suatu okay, suwaat, kita akan bikin yang CG, istilahnya yang beda.
1: Ya, ya. Pasti.
2: Okay.
0: Ini jadi dari di awal-awal kita memang bikin yang namanya pop kan populer dari kata populer ya.
2: Bener, bener,
0: harapannya
2: bener,
0: biar
2: bener.
0: Populer dulu kita wajah-wajah kita dikenal.
1: Oh, iya,
0: dikenal.
2: Iya, iya benar itu.
0: Musiknya
2: bener,
0: dikenal
2: bener.
0: Dulu, habis itu kita bikin sesuatu yang beda lah intinya.
1: Okay. Ya. Karena kemarin sempet kan intronya tuh tak posting di status gitu kan. Itu ada yang bilang, wah lagumu Malik banget.
0: Iya, ada yang bilang gitu.
1: Ada yang bilang, wah lagumu
0: Adhikara banget.
1: Adhikara ya. Banget. Okay. Ada yang bilang, wah lagumu Koldiak banget.
2: Okay.
1: Padahal sebenarnya kita tidak ingin menjadi mereka.
0: Yeah.
1: Walaupun iya, musiknya ada beberapa yang berkiblat pada sound slide.
2: Oke, okay. ada role modelnya ya.
1: Iya, tapi bener. Untuk chord, intonasi, nada dan lain-lain tuh ya jelasnya enggak. Bahkan kemarin sempat lagu kita tuh mirip Overjoy juga.
2: Oke.
1: Ya, punyanya Stevie Wonder. Ini juga kok kayak Overjoy ya?
0: Ganti.
1: Ya, justru kita ganti gitu. Sampai mirip gitu.
2: Berarti kurasinya detail banget berarti di sini.
1: Iya. Oke. Terus yang itu loh Mas, yang apa sih? Ya, view. Kok mirip itu ya?
0: Ganti.
1: Akhirnya tak ganti waktu rekaman. Biar enggak maksudnya kan kita enggak berniat untuk mirip nih. Tapi karena nada cuma 7 aja, do re mi fa sol la si do dan mungkin
2: jadi agak nyerempet dikit.
1: Iya,
2: ya.
1: Benar. Mirip ini ya. Aduh, ganti deh, ganti.
0: Dan kita sudah ke generasi keberapa? Dari jutaan bahkan
1: miliaran lagu. Iya.
0: Ya, seperti itu.
2: Itu salah satu kesulitan atau ada kesulitan yang lain nih saat waktu proses produksi ini?
0: Ya kesulitannya di situ sih memang kok mirip ini, oh iya ganti lagi gitu.
1: Betul,
0: jadi di situ sih mas tantangannya, di situ
2: challenge-nya, di situ
0: challenge-nya di situ ya.
1: Cuman saya merasa sangat terbantu karena saya dibersamai oleh musisi-musisi handal. Mas Bagus dan Kak Ardo ini luar biasa sih.
2: Jadi apa kolaborasinya di situ makin kuat lah ya. Tapi ngomong-ngomong soal musik ya, ini bisa disebut 13PM ini independen ya.
0: Independent.
2: Ini kalau teman-teman dari 13PM melihat perkembangan skena musik ya lokal terutama di Madiun saat ini seperti apa sih?
1: Nah, Mas bagus ini. Nah.
0: Kalau perkembangan skena musik di Madiun bagus Mas. Jadi sekarang itu banyak kafe-kafe yang memfasilitasi, terus ada event-event mandiri, jadi komunitas gitu dia bikin. Jadi di Madiun itu menurut saya banyak musisi-musisi yang punya lagu sendiri.
2: Kreativitasnya di situ lah ya.
0: Kreativitasnya di situ. Jadi siap bertarung di ribuan bahkan miliaran lagu-lagu yang sudah ada.
2: Kalau di Madiun sendiri itu ya. Tapi kalau ngomongin soal challenge-nya juga di kota, di daerah lah, sebenarnya di daerah di Madiun ini apa aja menurut 13PM? Nah, menarik nih.
1: Challenge-nya. Tantangannya apa nih?
2: Menjadi musisi independen di daerah nih apa nih?
0: Iya, kalau sebenarnya kan kuncinya lagu itu mudah didengarkan oleh khalayak yang banyak, seluruh Indonesia bahkan seluruh dunia. Jadi challenge-nya bagaimana lagu kita itu bisa nyampe ke seluruh pendengar. Itu challenge-nya di situ. Kalau dulu, mohon maaf, dulu kan ada televisi ya, kita kalau melihat televisi itu kan ibaratnya terfokus ya. Misalnya ada band baru, kalau sudah tampil di layar kaca itu otomatis sudah nyebar, terus di radio terutama. Nah sekarang itu selain televisi, radio, ada juga media sosial. Dan di media sosial pun banyak orang yang mengupload karya-karyanya kan. Jadi ibaratnya seperti berdesak-desakan. Di satu sisi kita mudah untuk membuat lagu karya,
2: distribusinya
0: mudah,
2: ya.
0: Distribusinya mudah. Tapi distribusi itu sendiri juga
2: jadi kita, challenge.
0: Iya, jadi challenge dan kita bersaing bersaing dengan banyak lagu yang ada.
1: Kayak mungkin di 10, 15 atau 20 tahun yang lalu sebuah band atau musisi kalau pengen
0: terkenal,
1: terkenal atau lagu yang didengar ya, banyak ya, orang itu kan harus masuk label. Which is mungkin ya kalau boleh saya sebutin misalnya Sony Music, Aquarius, Warner, Naga Suara, bla bla bla,
2: label ya.
1: Iya label. Kita harus ngirimin CD ke label itu yang notabene ya kita hanya bisa berharap lagu kita diterima oleh mereka dan kita di manajeri oleh mereka gitu kan. Nah sekarang orang itu sudah mulai gampang untuk terkenal. Dalam arti gini, orang dari kamar aja bisa bikin konten dan terkenal sampai
2: bener-bener seluruh dunia. Iya bener-bener, itu bener-bener banget sih.
1: Ya, dari sosmed kan penikmat konten kita itu kan bisa sampai Amerika, bisa sampai Australia, bisa sampai mana-mana gitu.
2: Bener-bener.
1: Nah, tapi challenge-nya, tantangannya justru itu, Kak Rere. Semakin mudah kita memproduksi lagu, kita kan sekarang rekaman nggak harus ikut label ya.
2: Bener.
1: Rekaman di kamar pun bisa.
2: Bisa banget.
1: Rekaman bisa banget. Bikin lagu satu hari dua hari jadi juga bisa.
0: Pakai AI juga bisa.
2: Nah itu dia.
1: Nah akhirnya challenge-nya adalah kayak traffic itu. Kita akhirnya kayak di jalan raya itu mobil udah padat dan kita tuh salah satu mobil itu tuh berdesak-desakan sama karya-karya orang. Karena kita gampang bikin karya, kita baru terjun PM. Belum lagi band lain di Madiun.
2: Benar.
1: Belum lagi band lain di luar kota. Belum lagi band lain di luar Jawa. Belum lagi band lain di seluruh Indonesia. Belum lagi di seluruh dunia. Nah, trafficnya sebegitu ramenya.
2: Semakin padat gitu
1: ya. Semakin padat dan tiap Jumat kan kayak saya kasih contoh Spotify ya. Di setiap Jumat itu kan ada radar Spotify kalau nggak salah, dia tiap Jumat tuh banyak ngerilis lagu-lagu baru dari musisi-musisi yang
2: chart baru lah ya.
1: Chart baru itu gila.
0: Jadi gini mas,
1: banyak ya, banget
0: lagu itu
1: bingung mau dengerin
0: apa. Banyak dan enak-enak. Ini jangan salah loh, lagu yang keluar baru-baru itu rilis tuh enak-enak. Nah itu
1: dan aku beberapa kali tuh nemu lagu enak tuh dari band-band deket-deket Madiun gitu.
0: Madiun ya.
1: Kemarin dua bulan terakhir lah mungkin ya, aku nemu satu band yang enak banget. Warna musiknya mirip kita. Ternyata aku baru tahu dia band Solo.
0: Dari Solo maksudnya.
1: Dari Solo. Ya,
0: dari kota Solo.
1: Setelah tak ulik lagi, ternyata dia main di Java Jazz. Main di Java Jazz dan ini bukti bahwa oh ternyata band daerah itu bisa kok main di festival-festival nasional bergengsi. Apalagi Java Jazz kan salah satu festival jazz internasional ya.
2: Kalau di Indonesia
1: ya udah gede banget. Nah, pada akhirnya aku mikir bahwa oh ternyata band solo pun bisa bikin karya seenak ini ya. Ya otomatis kenapa Madiun nggak bisa gitu. Cuman ya itu, saingannya
2: banyak banget.
1: Belum lagi mungkin aku nggak pernah tahu di Jember ada band bagus, di Madura, di Sumenep ada band bagus, tapi aku nggak tahu gitu kan. Atau di kota-kota yang kecil, misalnya mana ya, anggaplah Tuban misalnya, di Tuban atau di Merauke itu ada band bagus, cuman aku nggak tahu. Nah pada akhirnya salah satu challenge-nya juga bagaimana memanage band itu supaya
0: tembus didengar banyak orang.
1: Itu dia
0: tantangannya di situ.
2: Salah satu tantangan juga, salah satu goals juga ya buat
1: Satu game.
2: Menarik. Ini salah satu keresahan juga loh ini dari teman produser dari musisi lokal ya, khususnya dari Madiun ini. Ini kalau teman produser pengen tahu informasi dari 13PM ini lewatnya mana nih? Boleh di-spill enggak?
1: Ya masih Medsos di Instagram mungkin sih ya.
2: Apa mungkin di spill?
1: Instagramnya di 13 PM titik OFC official.
2: 13 PM
1: official.
2: OFC.
1: OFC.
2: Teman berdua, kita bakal kulik-kulik lagi 13 PM. Ini sudah banyak banget yang masuk pertanyaan lewat kanal YouTube-nya RRI Madiun.
0: Asik.
2: Nanti kita bacakan satu persatu di segmen kedua. Kita akan break dulu untuk mendengarkan lagu favorit kalian.

0: 92,1 Pradua FM, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis de...
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Eh, elo-elo Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah Bundo, RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: Sebagai platform, sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Hai Besti, ntar malam kita ngumpul yuk, makan bareng di tempat biasa.
1: Wah, boleh.
0: Kalau gitu, sebelum makan kita berdoa dulu. Gimana?
2: Aku yang mimpin doanya.
0: Boleh?
3: Mana bisa gitu? Yang senior di sini siapa? Aku kan? Ya harus dengan ajaran aku dong berdoanya. Enak aja.
2: Iya, tapi kan yang undang siapa coba?
0: Hus, udah. Kenapa sih hal sekecil ini harus kita debatkan? Tahu nggak, dari hal sepele seperti begini bisa memicu masalah besar. Kita sama-sama menyembah Tuhan, cara kita yang berbeda. Kalau misalnya nggak suka, ya udah tinggal berdoa dalam hati aja.
2: Ya, tapi...
0: Nggak ada tapi-tapi. Sekarang kita berdoa masing-masing ya. Jangan karena berbeda, kita malah bertengkar dan nggak jadi makan.
3: Iya nih, sayang tahu makanannya diliatin doang.
0: Gitu dong, udah, akur.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Oke, balik lagi di Musik Live Chat Weekend berjaringan ya bareng 13PM. Oke, saya hello dulu lah. Halo.
1: Halo.
0: Oke,
1: teman-teman semuanya.
0: Lanjut di segmen kedua nih kita. Sudah ada, aku hitung dulu ada beberapa pertanyaan nih. 1 2 3 ada 200 lah
1: kemarin. Ya, aduh.
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Langsung aja ya, nggak usah lama-lama biar kita bisa bacain semua pertanyaan yang ada di kanal YouTube-nya RRI Madiun. Dari yang pertama dulu ini.
1: Yes.
0: Dari akun @danaoke1101 nih. Wah, project baru lagi nih Kak Bagus. Ya. Sebagai seorang musisi, iya, pernah nggak merasa bosan bermusik?
2: Okay. Langsung jawab nih.
0: Langsung jawab aja.
2: Ya. Jadi project itu harus gini. Kalau saya pribadi itu main musik dengan satu genre aja itu terkadang bosen.
0: Oke. Okay.
2: Nah, itu supaya main musiknya nggak bosen itu harus sering ganti-ganti genre gitu. Jadi dari ganti-ganti genre itu harapannya kita tetap terus berkreativitas, tidak bosen. Kalau okay, kita makan setiap hari misalnya sayur bobor terus kan,
0: iya, benar.
2: Nah, terus selain itu gini Mas Ere, jadi saya itu sebenarnya dari dulu sudah punya project ya, bikin lagu sama dulu ada Astaita, terus banyak sekali ada ekstrim perkusi, terus ada The Jadul dan nah, ibarat kita mancing gitu ya, mancing itu kita sebar kail sebanyak-banyaknya.
0: Oke.
2: Okay. Mana yang nyantol nanti? Jadi karya yang mana yang banyak di apa ya, di, ya disukai?
1: Tertibnya apa?
2: Tertibnya. Tapi kalau jujur, kalau genre ini baru sama 13PM ini.
0: Oke. Okay.
2: Genre musik pop ini
0: baru-baru baru sama 13PM ini ya.
2: Iya, pop jazzy.
0: Terus ini ada lagi, tambah lagi nih pertanyaan dari Dana Oke 101. Saat bosan bermain musik, apa yang biasa kalian lakukan nih? Apa nih?
2: Kak Tori.
1: Bosan bermain musik.
0: Gak
1: tau ya, aku tuh musik sih, apapun musik.
0: Maksudnya musik.
1: Kalau gak main musik ya dengerin musik. Kalau gak dengerin musik ya apa ya, lebih baik dengerin musik mungkin ya. Kalau aku sih, kalau yang tidak saya lakukan selain bermain musik ya kerja sih. Dalam arti kerja yang ya aku tiap hari presenter juga di salah satu media di Madiun, tetangganya RRI, samping tembok ya.
0: Kita pas ya tetanggaan ya.
1: Benar-benar gandeng tembok ya. Itu tempat kerja saya di situ, syuting-syuting paling ngonten.
0: Oke.
1: Okay. Itu aja sih, tapi apa yang saya relax, apa yang bikin saya tenang, apa yang bikin saya stress release tuh dari macam-macam aktivitas, masalah apapun itu ya masang headset, dengerin musik.
0: Yang paling itu. Simple, jadi malam-malam. Jadi sweet escape-nya Kak Tori lah ya.
1: Betul sekali.
0: Kalau dari Kak Bagus ada enggak sih?
2: Kalau saya bosan bermain musik ya bermain musik.
1: Iya.
0: Oke. Okay.
2: Jadi
0: menarik,
2: gini Mas.
0: Menarik.
2: Saya pernah, itu pertanyaan bagus sekali. Saya pernah mengalami sebuah kebosanan bermain musik. Nah, setelah saya selami lebih dalam lagi, ternyata itu tadi, menjawab pertanyaan tadi, saya bermain musiknya di satu genre itu aja. Gitu. Nah, saya pernah bikin dengan ekstrim perkusi. Ekstrim perkusi itu ternyata di situ ada tambahan musik-musik gamelan, ada musik-musik perkusi. Jadi refresh lagi.
0: Oke. Okay.
2: Jadi refresh lagi, seneng lagi, bangkit lagi. Terus ada project saya di Ponorogo itu genrenya klasik rock. Setelah main perkusi di sana klasik rock kan, wah, asik juga main klasik rock.
0: Oke. Okay.
2: Nah, balik ke genre awal lagi, fresh lagi.
0: Okay.
2: Jadi selalu seperti itu, Mas.
0: Jadi explore genre ya, explore untuk mengatasi kebosanan ya itu.
2: Kebetulan okay, dari kecil yang saya bilang tadi, dari kecil orang tua sudah memperkenalkan banyak jenis-jenis musik. Sampai sekarang pun masih melekat di benak saya. Semua musik okay suka gitu.
0: Semua musik suka.
1: Kalau kalau mau izin menambahkan, kalau ngomongin genre itu sebenarnya ini adalah project band pertama saya yang non underground.
0: First project lah ini.
1: Iya, kalau untuk band ya.
0: Untuk band.
1: Kalau untuk band ini project pertama non underground, karena dari dulu tuh bikin band tuh berapa kali ya? 1, 2, 3, 4. 4 kali bikin band tuh punk rock, hardcore punk, punk rock, hardcore punk, punk rock, hardcore punk. Itu terus, maksudnya
0: okay.
1: Ranahnya akhirnya di komunitas, misalnya
0: gigs. Benar-benar, gigs.
1: Terus akhirnya aku mencoba jujur ke diri sendiri bahwa sebenarnya aku tuh mengenal musik-musik punk rock, underground, hardcore itu tuh baru SMA. Padahal aku dibesarkan oleh musik-musik pop sebenarnya ya, kayak Dave Foster, Stevie Wonder itu dari kecil.
0: Oke.
1: Okay. Nah akhirnya mulai jujur di musik. Ya udahlah, aku pengen. Aku seneng banget bahkan sama musik-musik cinta, lagu-lagu cinta pop kayak gitu, jazz. Sehingga pada akhirnya bikin project solo. Tapi pada akhirnya kurang maksimal ya, sehingga pada akhirnya bikin band yang notabene ini adalah band pertama non-underground.
0: Oke, 13PM ini ya.
1: 13PM, pop, jazz, R&B, soul yang sebenarnya dari dulu udah aku dengerin.
0: Oke, gitu. Menarik.
1: Tapi biar gak bosen juga, balik lagi ke konteks gak bosen tadi.
0: Gak bosen ya, tadi, benar. Terus ada lagi dari akun @auraaira. Ini gimana kok tiba-tiba kalian bersatu gitu? WKWKWKWKWK. Tadi udah spill ya di awal ya. Yeah. Udah spill. Agak scroll-scroll dikit di awal. Terus dari Alhusna Danaswara nih. Sering lihat Mas Bagus dan Mas Tori. Kayaknya banyak project ya gitu. Di project ini mau dibuat kayak gimana musiknya? Singkat aja nih, apa nih?
1: Ya, lihat saya sering banget sih. Jarang kan nyanyi kan, makanya.
0: Mau dibawa di kemana nih projectnya nih? Kayak gimana nih?
2: Harapannya sih bisa tampil di ajang-ajang musik nasional, internasional. Dan lagu-lagu kami, ya harapan semua musisi, lagu kami bisa diterima, jadi lagu favorit, dan digemari oleh masyarakat seluruh dunia. Harapannya seperti itu.
0: Oke.
1: Ya.
0: Terus ini ada lagi dari akun @agus5z nih. Di sini POV-ku masih rame pop dude ya. Yeah. Pop dude Jawa gitu. Bagaimana kalian memandang project ini? Apakah yakin bisa sukses?
2: Saya dulu juga pernah bikin apa? Bikin project pop dude. Ada namanya, saya tahu lali, Rogo Jiwo.
1: bukan Gali Rama.
2: Gali Rama juga.
1: Oh iya, ya.
2: Ada dua. Oh,
1: iya.
2: Ada
1: Bagus Dangdut.
2: Bahkan saya di challenge sama teman saya, kowe jajal iso ngebasi musik dangdut. Okay. Akhirnya saya coba lagu dangdut. Kalau di YouTube ada itu, masih kalau belum dihapus, namanya Rogo Jiwo itu.
0: Rogo Jiwo. Okay.
2: Itu yang sudah ada video klipnya. Nah, kalau menjawab pertanyaan Mas Agus tadi ya, apakah
0: yakin?
2: Yakin. Jadi gini, genre musik itu selalu berputar dan berulang-ulang. Contohnya dulu di tahun 90-an itu ada musik grunge ya, awal 90-an Mas Tori ya.
0: Okay.
2: Terus ada musik Melayu, terus ada lagi musik rock, terus ada musik yang dulu solo bertiga gitu, lagu-lagu pop yang kayak Trio Libels. Terus ada lagi, setelah itu muncul di awal 2000-an itu alternatif ya, band-band alternatif baik lagi kayak Sela. Nah itu, terus muncul lagi kayak Kangen Band. Kembali ke Melayu jadi selalu berputar seperti itu. Terus 2016-an dulu Mas Didi Kempot Swargi itu di tahun saya masih SMP itu 2000 saya masih ingat itu kan populer lagunya, Stasiun Balapan. Terus populer lagi di tahun 2016 ada Denny Caknan, terus ada Swargi, Mas Didi Kempot juga naik lagi itu.
0: Benar.
2: Nah, itu sampai digemari itu sampai lama sekali itu, 2016 sampai mungkin sekarang ya masih masih apa? Membara ya musik-musik pop Jawa masih membara sampai sekarang. Nah, kalau saya berkeyakinan dari perputaran itu suatu swaat bahkan jazz sempat rame juga kan Mas Tori, itu pagelaran musik jazz lewat Java jazz, terus traffic jazz,
1: ada jazz mulai gunung. Saya nggak tahu ya kenapa tiba-tiba banyak acara memakai jazz.
2: Itu sebelum tahun 2016-an kan itu juga jazz kan
0: merajai banget.
1: Jazz gunung, jazz traffic
2: sampai sekarang pun masih ada mungkin ya.
1: Betul, masih.
2: Nah, itu Mas Rir, jadi saya optimis suatu saat kalau misalnya kita sudah bikin lagu nanti lagu itu kan mungkin meledaknya nggak hari ini, mungkin 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, bahkan 5 tahun lagi ketika genre musik pop ini mulai merajai lagi. Nah, insya Allah bisa nyantol lagi situ.
1: Dan saya nggak tahu ya Mas Rere, kenapa beberapa lagu itu viralnya tuh baru hari baru akhir-akhir ini.
0: Misalnya,
1: ada satu lagu Phoebe Bryson, almarhum Phoebe Bryson yang If Ever You're In My Arms Again, If Ever You're In My Arms Again, itu tuh populer di 80-an mungkin 90-an. Akhir-akhir ini diputer anak-anak TikTok gitu. Nah, aku enggak tahu karena kemudahan mengakses
0: akses tadi
1: mungkin ternyata kupingnya Gen Z sebenarnya bisa nyantol juga ya sama lagu-lagu kayak gini.
0: Bisa langsung connect gitu ya.
1: Bisa langsung connect dan akhirnya kan kita mikir ya why not, sebenarnya kita bisa-bisa aja ngangkat satu genre tertentu tanpa harus ikut arus yang sekarang.
0: Menarik.
2: Yang penting kalau kita prinsipnya jujur aja dalam berkarya. Saya seneng bikin lagu ini, ya udah seneng aja gitu bikin.
0: Ini ya nafasnya passion ya berarti ya. Menarik. Ini juga ada dari akun sebentar tadi mana? Nah dari @amin nih. Kak Bagus ibarat Menteri Perbasan Madiun. Kak Tori Komandan Per-MC-an Madiun Raya.
1: Menteri Bas Madiun dan Kementerian MC Madiun dan Kementerian Basis Madiun.
0: Menarik. Terus ada lagi dari akun @stephenmarcelino6373 gas 13 PM gitu ya. Terus dari akun Yastias nih, legendnya Madiun gitu. Menarik. Terus tambah lagi nih dari @alhusna nih. Tori cadas, bagus, kalem, dan kebapakan.
1: Apa ini? Tori cadas, kalem, dan kebapakan.
0: Menarik. Ini last question dari aku ya, dari aku. Ini target dan harapannya 13 PM nih apa nih? Personal ini, beda-beda nih pasti.
2: Harapan paling dekat.
0: Harapan dan targetnya apa nih?
2: Targetnya, goalsnya tadi jawabannya tetap sama. Kita bisa manggung konser di berbagai macam event. Bisa keliling Indonesia karena saya menyukai Indonesia. Ya karena saya orang Indonesia menyukai suku. Ya benar Mas Tori.
1: Pengen mengeksplor ini ya.
2: Iya, saya tuh punya cita-cita gini Mas Rere. Dengan musik saya tuh bisa keliling Indonesia.
0: Dengan musik
2: saya bisa keliling Indonesia.
0: Keren.
2: Kita bisa konser dari Sabang sampai Merauke, menikmati makanan khas, terus bisa intinya berbaur dengan masyarakat luas. Saya karena saya mencintai budaya Indonesia. Itu secara istilahnya goal saya seperti itu. Terus bisa keliling dunia insya Allah.
1: Amin. Bisa manggung di Java Jazz.
2: Iya, pasti itu harapannya.
0: Itu juga itu, masuk bisnis lah ya.
2: Kalau Mas Tori monggo.
0: Kalau Mas Tori apa nih?
1: Harapannya harapan umum sebuah band dimanapun pasti bisa manggung di mana-mana. Manggung di mana-mana yang dimaksud itu sebenarnya juga pengen didengar karyanya Mas Rere. Karena saya tuh gini sih, kenapa tuh kok aku tuh nggak pengen berhenti berkarya sampai kapanpun, karena aku tuh kadang refleksi ya, kadang tuh melihat merenungi beberapa musisi-musisi yang udah nggak ada, kayak contohnya Chrisye almarhum, atau ya misalnya Phoebe Bryson atau Elvis Soria atau siapapun itu yang Whitney Houston misalnya. Aku tuh mikir gini, keren ya, ini orang badannya udah dikubur, udah nggak ada, tapi suaranya masih bisa kita dengar, bahkan masih bisa menghibur orang.
0: Gitu. Suara dan idenya ya.
1: Suara, ide, karyanya tuh masih bisa menghibur orang sampai kapanpun. Nah aku tuh pengen kayak gitu, kayak misalnya Glenn Fredly itu aku, itu kan salah satu idolaku ya.
0: Idola benar-benar.
1: Dia apa namanya udah nggak ada tapi karya-karyanya sering tak dengar gitu. Berapa kali Kasih Putih dinyanyikan, berapa kali lagu-lagunya Glenn didengerin dan dinyanyikan, itu artinya kayak ya berarti udah sukses untuk bikin legacy, warisan bahwa orang itu meninggal ketika meninggal nanti itu meninggalkan apa gitu kan?
0: Okay.
1: Meninggal dunia, meninggalkan apa?
0: Okay.
1: Meninggalkan kesan yang baik atau buruk dan meninggalkan
2: karya.
1: Apa ya? Okay. Karya. Buat aku karya tetap sih. Jadi sampai kapanpun ya ini kalau ngomong jelek ya, misal band ini pun nantinya udah gak ada, saya tetap akan berkarya sendiri.
0: Oke.
1: Okay. Sebagai Tori gitu. Jadi sampai kapanpun saya akan berkarya dan semoga ini pelabuhan terakhir saya juga di Tetin BM, karena saya merasa sefrekuensi juga sama Mas Bagus, sama Kak Ardo juga, banyak support system juga yang saya terima juga. Jadi semoga ini bisa jadi pelabuhan terakhir saya untuk musik ya.
0: Keren.
1: Dan karyanya terus bisa langgeng sampai kapanpun. Dan harusnya langgeng karena ini bahkan rilis aja belum. Jadi kayaknya akan sangat panjang perjalanan kita.
0: Oke, long journey lah ya.
1: Long journey
0: become long last lah.
1: Iya, amin.
0: Nah, itu dia. Dan teman-teman berdua ya, dari obrolan malam ini kita belajar bahwa musik itu enggak hanya sekedar rangkaian nada ya dan lirik. Itu juga ada proses di baliknya, benar kan?
1: Betul.
0: Dan Tertin PM ini hadir membawa perspektif baru. Setiap orang memiliki cerita yang layak didengar lewat perpaduan jazz, pop jazz, city pop, R&B, dan soul tadi yang seperti disebutkan Kak Tori sama Kak Bagus ya. Mereka menghadirkan pengalaman mendengarkan yang hangat dan personal. Benar begitu kan?
1: Betul sekali. Dan harapannya semoga kita bisa kembali lagi ke Produ RRI dengan lagu yang sudah dirilis.
0: Okay, jadi,
1: dan diputarkan.
0: Mungkin langsung ngomong di sini ya lewat ini pengarah acara, bisa langsung dimasukin kali ya. Oke. Semoga cerita malam ini jadi inspirasi ya buat teman Produ yang untuk terus menciptakan karya ya. Yang penting karya dulu, karya.
1: Itu yang paling penting.
0: Nomor menjaga satu. Menjaga mimpi dan berani menyuarakan cerita-cerita ya melalui medium apapun itu. Dan gak kerasa ini udah 1 jam kita di penghujung acara Musik Live Chat Weekend ya malam ini.
1: Terima kasih banyak Kak Rere.
0: Thank you untuk Kak Tori, Kak Bagus, Kak Ado.
2: Sama-sama,
0: ya. Kak dari Tertin PM ya, yang sudah berbagi cerita, filosofi, dan perjalanan musikal yang inspiratif malam ini. Semoga karya-karya yang dihadirkan bisa terus menemani banyak orang gitu tadi ya. Terutama
2: Amin.
0: Dan terutama ini ya tadi ada wishlist bisa manggung di event-event jazz.
1: Amin.
0: Nasional. Oke. Dan program MLC Weekend ini diproduseri oleh Agus Sarwono ya, pengarah teknik ada Sumar. Operator streaming ada Lukman, grafis ada Agus Arwano juga, dan aku sendiri, Reforman ada Eki Rere. Thank you buat teman-teman Produ ya, dimanapun kalian berada, dari Surabaya, Malang, Sumenep, Jember, dan seluruh Jawa Timur yang mendengarkan malam ini. Thank you, selamat malam, dan stay tune di 95,2 FM, RRI Produ Madiun, teman terbaik kamu.

0: Weekend Hits, your hits of good music.
1: 94,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Apa kabar semuanya? Malam-malam kayak gini enaknya ngapain ya kita kita sama ini? Ya, yang pastinya tidak henti kalian jangan lepaskan frekuensinya bersama Pro 2 FM gitu ya, di RRI streamingnya juga. Oke, sebagai pelengkap agenda suasana malming kalian. Kak, aku malmingnya sama pasangan, gak apa-apa deh. Yang penting jangan sampai berpasangan sama yang gaib-gaib. Oke, seru sekali ya untuk edisi jaga malam kali ini. Dian akan menemani kalian semuanya sampai pukul 12 waktu Indonesia Barat nanti. Oke, stay tune terus di kali ini Weekend Hits Pro 2

0: Gol! Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumeneb, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumeneb.
1: Weekend Hits, your hits outlet music.

0: Waktunya jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: Oke, teman berdua yang barusan lewat nih lirik lagu, wah, Nadif ya, Nadif Mbak Salamah yang juga mempopulerkan lagunya ini, Kota Ini Tak Lagi Sama gitu, yang juga sukses dalam beberapa bulan gitu, dan di tahun 2025 pun juga suka sempat tenar gitu hingga saat ini, dan kalian merasa nyaman sekali gitu ya dengan lagu-lagunya ya, harus dong. Oke, dimana juga kolaborasinya itu ini menghadirkan perpaduan vokal manis Aziz Harun. Nah, dan juga suara unik emosi dari Aisyah Retno gitu ya, kalau kalian itu ingat dari lisan mereka. Kemudian juga dia menciptakan nuansa yang sangat hangat sekali ya, sekaligus juga menyentuh. Kenang-kenangannya yang penuh hangat gitu, harus gimana ya, terkanvas. Terkanvas di sebuah kota gitu, sehingga kota itu sudah terasa tidak sama seperti dulunya gitu ya, tanpamu gitu. Nah, mungkin bisa dibaruin lagi gitu ya kotanya ya, dengan pasangan yang baru. Oke, siap deh. Ada Ariana Grande yang juga nanti kita mainkan lagunya dengan Hati ya. Yang juga nanti kangen sama Olivia, boleh deh, silakan saja. Kalian jangan lepas frekuensinya, oke? Stay tune terus bersama Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: This is Prudra Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Waktunya jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: Teruntuk kalian yang masih melingkar nih di seputaran Kabupaten Sumenep, wih, malamnya cukup dingin ya, karena kemarin nih di hari apa ya? Di hari Jumat sempat hujan gitu, sempat adem-adem dan sekarang masih lembab gitu. Jaga kesehatan Peter selalu gitu ya, mengkondisikan kesehatan kalian semua, oke? Jangan sampai terganggu nanti aktivitas yang lain karena sakit. Wih, makan malamnya jangan sampai lupa kalian tuh. Kalau bisa jangan minum es ya malam hari ya, mungkin nanti bisa ini ya, bisa ngurangin kesehatan kalian deh. Gak apa-apa deh minum es, tapi jangan banyak-banyak gitu. Apalagi yang pedes-pedes ya, kurangin aja, nanti bisa asam lambung deh kalian. Oke. Kita masih netralkan nih suasana kalian dimanapun kalian ini berada gitu, atau yang menikmati suasana perjalanan di weekend kalian. Oke, hati-hati saja di jalan, dirimu yang dulu gitu, harus tetap sehat sampai saat ini. Dari Anggis Devaki, nanti kalian bisa dengarkan, oke.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: This is Prudra Sumenep, teman terbaik kamu.

Waktunya jaga malam. Jangan galau malam-malam.

0: Tahukah Anda, lebih dari 60% perekonomian Indonesia digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, atau UMKM.
1: Mereka adalah petani kopi di lereng pegunungan, pengrajin batik di desa, penjual makanan khas di pasar tradisional, hingga inovator muda di dunia digital.
0: Namun, banyak UMKM yang belum tersentuh teknologi, belum melek digital, dan masih kesulitan akses pemasaran.
1: Saatnya kita bergerak bersama, dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka, promosikan di media sosial, dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan.
0: UMKM naik kelas, rakyat sejahtera.
1: Ayo dukung UMKM Indonesia.
2: UMKM kuat, ekonomi bangkit.
3: This is Produce Sumeneb, teman terbaik kamu.

0: Weekend Hits. Your hits of good music.
1: Jaga malamnya masih bersama Dian gitu ya. Ada sedia aku sebelum hujan. Nah, sedia hujan ini sebelum payung. Sobasti untuk kalian kangen dengan lagunya Iqdika yang juga tidak asing gitu ya, terdengar di kalian semuanya nih. Dan lagu ini kayaknya cocok ya, cocok sekali di suasana apa saja gitu. Karena yang merindukan lagu ini adalah orang-orang yang lagi kasmarannya lagi tinggi gitu ya, setinggi awan hitam di sana gitu. Tapi kalaupun hitam, menurunkan hujan air yang sangat dingin, menyejukkan gitu. Nah, di sini selalu ada gitu dari orang-orang yang sangat membutuhkan, orang-orang terkasih ya, gitu ya, yang membutuhkan bantuan kita, kemudian juga cinta ketulusan kita ya. Sebelum hujan ini datang, sebelum ujian atau juga cobaan cinta atau asmara ini melanda gitu. Oke deh, kita mainkan ya sebelum kita di celoteh malamnya untuk edisi kali ini ya, di cerita penutup harinya bersama Pro 2 FM.

0: Waktunya jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: 94,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu di jaga malamnya. Kita lanjut yuk, kita bercerita tentang keseharian kita. Tapi referensi menarik pastinya Dian akan hadirkan gitu ya. Jadi stay tune terus bersama Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Waktunya jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: Kita jaga malamnya di cerita penutup hari, asik ya. Kita akan ngobrolin tentang seputar dunia otomotif. Di mana di sini ada pengemudi wajib tahu etika mengemudi truk yang benar ini seperti apa. Nah, jadi pengemudi truk ini memiliki tanggung jawab yang besar ya, teman berdua, saat berada di jalanan. Bukanlah cuma pengemudi truk saja sih, sebenarnya semuanya, baik roda 2, roda 4, roda 6 ya. Ini harus benar-benar mengoperasikan kendaraannya ini dengan sangat nyaman gitu. Apalagi dimensi dan juga bobotnya yang jauh lebih besar dibandingkan kendaraan lain. Nah, karena itu penerapan etika berkendaraan nih, ini menjadi hal penting untuk menjaga keselamatan bersama gitu. Ada di sini yang juga mengatakan Marcel Kurniawan, training director, yang di mana ada beberapa etika yang sebaiknya ya, sebaiknya ini diterapkan oleh pengemudi truk saat berkendara di jalan tol maupun jalan raya. Nah, jadi pastikan di jalur kiri saat cruising ini hanya digunakan jalur kanan yang mendahului dan juga tidak stay ya di jalur kanan setelah aman, kata si Marcel kepada beberapa awak media gitu yang memberikan keterangannya. Oke.

Kami, daftarkan akun kamu dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dak. Tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya. Kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang

0: cerita penutup hari.
1: Ganti.
2: Ada yang lain gak?
1: Cio, sabar, tahan.
3: Kayaknya mantap nih, kayaknya.
1: Parum, bagaimana?
3: Ini gas.
1: Oke, gas.
4: Welcome to the Epo Podcast.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kita generasi yang katanya paling melek digital.
3: Tapi melek digital itu nggak cukup kalau kita cuma scroll tanpa aksi.
2: Bantu UMKM lokal itu gampang. Tag mereka, beli produk mereka, atau cukup kasih testimoni jujur.
3: Setiap klik kita punya dampak. Bisa jadi penyemangat buat pelaku usaha kecil terus maju.
4: Bukan cuma ikut tren, tapi bikin gerakan. Bangga beli lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak.
5: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: This is Produser Sumedep, teman terbaik kamu.
1: Ada beberapa etika yang mestinya ya harus dipahami gitu sebagai pengemudi truk yang memiliki kapasitas sebesar gitu dalam bobot melaju gitu. Yang sudah disampaikan tadi adalah Marcel Kurniawan ya, ini ada training direction yang juga mengatakan beberapa etika yang sebaiknya diterapkan oleh pengemudi gitu. Nah, jadi selain itu pengemudi truk harus tetap waspada terhadap blind spot kendaraan. Yang dimana juga menurut mereka ya teman bro dua, ini semakin besar ukuran kendaraan maka area blind spot ini memiliki juga semakin besar gitu. Jadi Marcel juga mengingatkan bahwa penting sekali ini menjaga jarak aman ya dengan kendaraan di depan. Yang juga menurutnya kendaraan berat ini membutuhkan jarak berhenti yang lebih panjang dibandingkan kendaraan ringan gitu. Jadi wajib jaga jarak lebih aman gitu. Pastikan jeda dengan berkendara di depan ini sekitar 5 detik gitu. Karena kendaraan berat ini membutuhkan jarak berhenti yang lebih jauh. Kemudian saat melintas jalan menurun, maka si pengemudi truk ini disarankan tidak menggunakan jalur kanan sebagai langkah antisipasi apabila terjadi rem blong. Gitu teman-teman berdua ya.

Waktunya jaga malam. Jangan galau malam-malam. Kita Madura, kita Indonesia. Udah tahu belum kenapa Madura disebut Pulau Garam? Julukan ini bukan tanpa alasan loh. Sejak dulu, Madura sudah dikenal sebagai salah satu penghasil garam terbesar di Indonesia. Kondisi alamnya memang mendukung banget. Cuacanya panas, dekat laut, dan lahannya cocok untuk tambak garam. Produksi garam di Madura mulai berkembang pesat sejak masa kolonial Belanda sekitar abad ke-18. Waktu itu, garam jadi komoditas penting. Bahkan pemerintah kolonial melakukan monopoli produksi dan distribusi garam di Madura. Masuk abad ke-19 sampai awal abad ke-20, garam dari Madura menjadi salah satu pemasok utama garam di wilayah Hindia Belanda. Sampai sekarang, tradisi membuat garam secara tradisional masih bisa kita lihat di pesisir Madura. Mulai dari Sumenep, Pamekasan, sampai Sampang. Cocok banget kan dengan sebutan Pulau Garam? Kita Madura, kita Indonesia.

0: Cerita penutup hari.
1: 94,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Kita lanjut ya di Jaga Malamnya. Kali ini edisinya masih cerita penutup hari gitu. Kita akan ngobrolin tentang seputaran dunia otomotif. Jadi terkesan tuh kalian yang masih stay tune bersama FM kita, jangan kemana-mana. Jangan tinggalin Dian sendirian nih, takut. Oke deh.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Ya. Kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
1: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel. Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
1: Iya, buat aku taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu, biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

0: Gol! Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumenep, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumenep.
1: FM 94,6 RRI Radio Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kita generasi yang katanya paling melek digital.
4: Tapi melek digital itu nggak cukup kalau kita cuma scroll tanpa aksi.
3: Bantu UMKM lokal itu gampang. Tag mereka, beli produk mereka, atau cukup kasih testimoni jujur.
4: Setiap klik kita punya dampak. Bisa jadi penyemangat buat pelaku usaha kecil terus maju.
5: Bukan cuma ikut tren, tapi bikin gerakan. Bangga beli lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak.
6: Tune in FM 94.6 RRI Produs Sumeneb.

0: Cerita penutup hari.
1: Oke teman Pro 2, kita ngobrolin tentang dunia otomotif gitu ya, masih dengan jalur yang sama. Kalau di sini kita bagikan info terkait tentang Korlantas Polri yang juga tegaskan tidak ada SIM ya, SIM khusus untuk kendaraan listrik. Nah, karena pemerintah ini terus mendorong program konvensi kendaraan bermotor lebih berbahan bakar minyak atau BBM yang ini menjadi kendaraan listrik berbasis baterai. Nah, langkah ini juga dilakukan sebagai upaya menekan emisi karbon sekaligus juga mengurangi ketergantungan pada energi fosil gitu. Namun ya teman berdua, di tengah masifnya program tersebut ini masih banyak ternyata di masyarakat yang bingung mengenai regulasi legalitas ya di jalan raya. Nah, salah satu pertanyaannya adalah yang paling penting, yang paling sering muncul adalah bagaimana menentukan golongan surat izin mengemudi atau SIM bagi para pengendara motor hasil konvensi maupun juga kendaraan listrik murni. Nah, di sini ada beberapa kriteria gitu ya. Di tengah masifnya program tersebut yang masih banyak masyarakat bingung mengenai regulasi tersebut. Jadi ceritanya golongan surat izin mengemudi bagi para pengendara motor hasil konvensi maupun kendaraan listrik murni. Ini dalam menanggapinya Direktorat Registrasi dan juga Identifikasi Kops Lalu Lintas Korlantas Polri yang juga memastikan bahwa aturan mengenai kompetensi mengemudi kendaraan listrik ini sudah memiliki payung hukum yang jelas gitu. Makanya ya dari Dirjenmen Korlantas Polri Brigjen Pol Wibowo yang juga mengatakan bahwa pada peraturan Menteri Perhubungan atau juga Permenhub nomor 65 ya tahun 2020 ini tentang konvensi sepeda motor dengan penggerak motor bahan bakar ini menjadi sepeda motor listrik berbasis baterai yang disebutkan gitu. Jadi ada batasan kilowatt yang juga diperbolehkan beroperasi di Indonesia, yaitu 2 kilowatt ya, kemudian 3 sampai 4 kilowatt, ujar Wibo kepada beberapa awak media gitu yang berikan informasinya gitu. Nah, secara teknis kendaraan listrik ini tidak menggunakan hidungan kapasitas silinder atau juga cubit sestimeter layaknya motor konvensional. Nah, melainkan menggunakan satuan daya listrik berupa kilowatt gitu. Jadi aman-aman saja gitu ya, masih belum diperuntukkan untuk SIM ini bagi pengendara sepeda listrik gitu. Untuk menyelaraskan hal tersebut, maka dengan administrasi kendaraan di kepolisian, Korlantas Polri ini mengacu pada konvensi daya yang telah ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan gitu. Yaitu tadi ya teman berdua, kapasitasnya ya berkisar 2, 3 sampai 4 kilowatt gitu. Nah, di sini sama dengan 110 sampai dengan 150 cc dan 4 watt ini sama dengan 150 cc gitu sampai 200 cc. Gitu. Jadi ini ya yang menjadi pertimbangan gitu. Kepolisian ini Korlantas Polri ini mengacu pada konversi daya yang telah ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan gitu ya. Oke deh, kita lanjut, kita dengarkan lagi nih lagunya dari Maudy Ayunda, Cahaya.

Hai teman Pro 2, kali ini kita bahas salah satu hidden gem budaya Indonesia nih ya, dari ujung Sumatera yang namanya suku Saibatin di Lampung, teman Pro 2. Yang bikin vibes-nya itu beda banget, dia itu punya sistem pemerintahannya aristokrasi ya, mirip kerajaan kecil-kecilan gitu teman Pro 2 ya. Pimpinannya itu disebut Punyimbang yang jabatannya turun-temurun, jadi bukan dipilih langsung kayak ketua OSIS gitu ya teman Pro 2. Dan mind blowingnya adalah meski dia di Lampung, mereka itu beda sama suku Pepadun yang lebih dikenal luar. Kalau suku Saibatin ini menggunakan dialek bahasa Lampung yang disebut dialek api atau berlogat A, berbeda dengan suku Pepadun yang menggunakan dialek O, teman Pro 2. Dan pernikahan adat Saibatin dikenal dengan prosesi nayuh yang menekankan nilai kebersamaan, gotong royong, dan penghormatan kepada leluhur. Ada juga tradisi arak-arakan yang disebut awan gemisir atau awan gemisik, teman Pro 2 ya. Oke, terus selain itu ada rumah adat Saibatin yang namanya adalah Lamban Balak. Berbentuk rumah panggung dengan banyak bagian yang memiliki fungsi spesifik seperti lapang luah, ini fungsinya untuk musyawarah adat, dan ada sekudu, ruang khusus untuk wanita. Budaya suku Saibatin ini beda banget loh ya, teman Pro 2, dari rumah adat, tarian, sampai tata cara hidup. Ya, oke deh. Intinya Indonesia itu kayak universe yang nggak ada habisnya buat dieksplor, teman Pro 2. Kalau kamu pengen tahu suku Saibatin itu kayak apa, coba deh di search Saibatin atau Lampung Saibatin. Pasti bakalan lebih colorful fit.

94,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu di single-single penutup kali ini mengantarkan kalian ini di istirahat malamnya ya, bersama Jazz Music Pro 2 FM. Jazz Music Pro 2.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dek, Dek, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
1: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel. Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
1: Iya, buat aku taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu, biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

0: Gol! Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumeneb, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumeneb.
1: FM 94.6 RRI Radio Sumeneb, teman terbaik kamu.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Anda, lebih dari 60% perekonomian Indonesia digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, atau UMKM. Mereka adalah petani kopi di lereng pegunungan, pengrajin batik di desa, penjual makanan khas di pasar tradisional, hingga inovator muda di dunia digital. Namun, banyak UMKM yang belum tersentuh teknologi, belum melek digital, dan masih kesulitan akses pemasaran. Saatnya kita bergerak bersama. Dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka. Promosikan di media sosial dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan. UMKM naik kelas, rakyat sejahtera. Ayo dukung UMKM Indonesia. UMKM kuat, ekonomi bangkit.
3: RRI Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Teman Pro 2 sering nggak sih kamu ngerjain PR tapi sambil scroll media sosial atau nonton YouTube sambil ngechat? Waduh, kira-kira itu membuat kita cepat selesai apa enggak ya? Tapi tahu nggak kamu, riset menyebut lebih dari 70% pelajar melakukan hal ini loh teman Pro 2. Dan sayangnya otak kita sebenarnya nggak dirancang untuk fokus pada banyak hal sekaligus ya. Menurut penelitian, cuma sekitar 2,5% orang di dunia ini yang benar-benar bisa multitasking dengan efektif. Nah, saat kita pindah dari tugas ke media sosial dan kembali lagi, otak itu harus bekerja ekstra keras. Proses ini disebut task switching dan ia membebani prefrontal cortex, bagian otak untuk konsentrasi dan pengambilan keputusan. Akibatnya apa? Bukan cepat selesai, tapi justru konsentrasi buyar, tugas lebih lama selesai, dan kualitas belajar menurun. Otak juga jadi lelah karena terus riset setiap kali kita ganti fokus. Dan dalam jangka panjang, kebiasaan ini bisa meningkatkan stres dan mengurangi kemampuan kita menyimpan informasi. Lalu solusinya apa, teman Pro 2? Coba kamu teknik monotasking ya. Fokuskan pikiran hanya pada satu tugas dalam satu waktu. Matikan notifikasi, kerjakan tugas selama 25 menit penuh, baru deh ambil jeda sebentar. Nah, dengan begitu otak kita bekerja lebih optimal dan hasilnya pun lebih baik. Ingat ya, produktif itu bukan soal berapa banyak yang bisa dikerjakan bersamaan, tapi seberapa fokus kita menyelesaikannya. Cobalah sekali-sekali ya, dan rasakan bedanya. Jangan lupa download aplikasi digital. Dadah!
1: Tune in FM 94.6 RRI Pro 2 Sumeneb.

Oke, teman perdua, kini sampai di sini dulu ya. Dian menemani kalian semuanya di jaga malam. Esok hari kita akan jumpa kembali di jam dan frekuensi yang sama di Produa FM. Selamat beristirahat untuk kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2. Selamat berjumpa kembali bersama kami untuk mengantar program siaran hari ini, hari Minggu, tanggal 14 Juni 2026. Siaran kami, Program A2 Radio Republik Indonesia Sumeneb, frekuensi FM 94,6 MHz. Dari Jalan Urip Sumoharjo 26, Sumeneb, Madura, kami ucapkan selamat mengikuti. Salam sejahtera, mantapkan langkah dan keinginan, raih kesuksesan dan merdeka.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: RRI Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Tune in FM 94.6 RRI Pro 2 Sumenep.
1: Siapkah bila kisah hidup kita diputar dalam sebuah film? Ini pertanyaan yang perlu kita jawab sendiri. Bagaimana sikap kita, setuju atau tidak, ketika apa yang telah kita lakukan dijadikan sebuah film lalu ditayangkan? Siapkah diri kita manakala kisah hidup kita itu diputar di depan orang tua kita? Siapkah kita manakala kisah hidup kita itu diputar di depan guru kita? Siapkah kita manakala kisah hidup kita tonton bareng-bareng bersama dengan keluarga kita, bersama dengan teman-teman kita? Bila jawabannya ternyata kita tidak siap untuk menontonnya bersama dengan guru, bersama dengan orang tua, bersama dengan keluarga dan teman-teman kita, maka berarti yang kita lakukan adalah sesuatu ketidakbaikan. Tapi tenang, kita masih punya waktu untuk memperbaikinya. Walaupun nantinya tentu kita pasti akan menonton film kita sendiri. Yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Nanti film kehidupan kita akan ditayangkan dan tidak akan ada yang tersembunyi satupun. Kita perbaiki, bisa kita cut, bisa kita edit, bisa kita dubbing selama itu belum finish. Dengan cara apa? Melakukan perbuatan yang baik. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan ikutilah perbuatan jelek kita dengan perbuatan baik. Maka kata Rasulullah, tamhuha, itu akan menghapusnya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI.

0: Scroll, scroll, scroll. Eh, kamu udah mau produk keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong.
1: Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar.
0: Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang.
1: Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif.
2: Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
3: Tune in FM 94.6 RRI Pro 2 Sumeneb.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi gak ada balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Gak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
0: Iya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul. Kadang ya, hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

0: Kulu, namanya itu kue tart. Ini merupakan salah satu kue tradisional paling ikonik dari Provinsi Bengkulu loh. Dan dia itu dikenal sebagai sajian wajib saat hari raya dan acara adat. Kue ini itu bentuknya bulat pipih, warnanya kuning kemasan, dan teksturnya itu lembut dan padat. Bagian luarnya tuh tampak sederhana sih, tapi istimewanya itu ada pada isiannya. Jadi isiannya itu ada isian nanas yang dimasak lama sampai kental. Jadi rasanya itu manis, legit, dan sedikit asam segar. Jangan lupa selalu dengerin Melly di aplikasi RRI Digital dan update informasi terpercaya di rri.co.id. Halo Tempro 2, Melly spill nih ya kue khas Bengkulu, namanya itu kue tart. Ini merupakan salah satu kue tradisional paling ikonik dari Provinsi Bengkulu loh. Dan dia itu dikenal sebagai sajian wajib saat hari raya dan acara adat. Kue ini itu bentuknya bulat pipih, warnanya kuning kemasan, dan teksturnya itu lembut dan padat. Bagian luarnya tuh tampak sederhana sih, tapi istimewanya itu ada pada isiannya. Jadi isiannya itu ada isian nanas yang dimasak lama sampai kental. Jadi rasanya itu manis, legit, dan...
1: Just Music Berdua.

0: Jelajah Pro 2. Jalan-jalan yuk bareng Pro 2.
1: Ya di 94,6 RRI Pro 2 FM Sumenep, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Well, teman Pro 2, selamat pagi buat kamu-kamu semua. Dan kali ini di weekend ini, hari Minggu ya, tepatnya teman Pro 2, di hari Minggu ini kita bakal jalan-jalan di udara. Yaelah, enggak ya, enggak terbang ya teman Pro 2. Jalan-jalan di Jelajah Pro 2, tepatnya kita bakalan keliling-keliling seru-seru bareng nih teman Pro 2. Di mana ya hari ini ya? Di mana dong? Di mana nih? Pastinya di wilayah Jawa Timur ya teman Pro 2. Jadi buat kamu-kamu semua, semoga aja kali ini di hari Minggu pagi ini pastinya tetap semangat ya. Dan kali ini Ria bakalan ngajakin kamu-kamu semua buat jalan-jalan virtual ke salah satu daerah yang paketnya lengkap banget di Jawa Timur nih teman Pro 2. Daerah yang punya pegunungannya sejuk, pantainya juga ada, industri juga punya, sampai mangganya tuh enak banget deh teman Pro 2. Enaknya pokoknya kebangetan deh kalau mangga dari sana. Pasti sudah tahu dong. Ya mana lagi kalau bukan Kabupaten Pasuruan. Biar kamu tuh makin akrab nih sama Pasuruan, kamu harus tahu dong kalau ibu kota kabupaten ini bukan kota Pasuruannya ya teman Pro 2, melainkan ada di Kecamatan Bangil yang terkenal banget sebagai kota bordir. Penasaran apa nih sama kota Pasuruan, apa destinasi wisatanya ada apa aja? Nah, sebelum ke destinasi wisatanya, kita ada baiknya kenalan dulu ya guys. Kenalan dulu nih, mungkin ada yang teman-teman Pro 2 di sini yang belum nyampe atau yang belum tahu nih Pasuruan itu gimana. Jadi Kabupaten Pasuruan sendiri ini dikelilingi tetangga-tetangga yang keren nih teman Pro 2. Di sebelah utaranya dia langsung berbatasan sama Kabupaten Sidoarjo dan juga Laut Jawa. Kalau geser ke arah timur, kamu bakal ketemu sama Kabupaten Probolinggo. Makanya wilayah timur Pasuruan ini juga masuk dalam kawasan Tapal Kuda Jawa Timur ya teman Pro 2. Terus kita geser lagi ke sebelah selatan, ada Kabupaten Malang. Di barat daya juga ada kabupaten, ada Kota Batu yang super dingin nih teman Pro 2. Dan di bagian barat berbatasan langsung sama Kabupaten Mojokerto. Komplit banget kan? Komplit lah. Oh ya, ini ada fun fact-nya juga nih buat kamu-kamu yang suka petualangan alam. Dari sekian banyak kecamatan di sana nih, Kecamatan Lumbang. Ini adalah kecamatan yang wilayahnya paling luas loh teman Pro 2. Kebayang dong ya seberapa luasnya buat dijelajahin. Nah, selama beberapa jam ke depan nih teman Pro 2, aku bakal kupas tuntas ada keseruan apa aja sih di Pasuruan ini, mulai dari tempat nongkrong yang hits, destinasi wisata alam yang estetik buat feed Instagram kamu, sampai kuliner-kuliner legendarisnya di sana yang wajib kita cobain ya teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap pantengin terus RRI Pro 2 FM Sumenep di 94,6 RRI Pro 2 FM Sumenep pastinya, dengan Jelajah Pro 2 sampai kita tuntas lepas pukul 9 ya teman Pro 2.

0: Gol! Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumeneb, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumeneb.
1: Dengerin Spada. Selamat pagi teman-teman berdua.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sis, tahu nggak sih, sekarang banyak banget loh produk lokal yang kece-kece.
4: Iya, mulai dari sneakers, tote bag, sampai sambal botolan. Semua buatan UMKM lokal loh.
3: Dan kamu nggak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget.
4: Apalagi kalau kamu beli produknya, auto keren deh. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal nggak kalah total.
5: Kamu sedang mendengarkan RRI Produs Sumeneb. Teman terbaik kamu.

teman-teman Pro 2 masih ngebahas soal Kabupaten Pasuruan ya, dan masih dijelajah Pro 2 dong. Tadi kita udah tahu sekilas tentang batas-batas wilayahnya. Sekarang kita bedah sedikit yuk profil lengkapnya biar kamu tuh makin relate sama daerah yang satu ini. Jadi kalau dihitung-hitung nih ya, Kabupaten Pasuruan sendiri itu punya wilayah yang lumayan luas banget, yaitu sekitar 1.474 km persegi nih teman Pro 2. Jadi buat kamu yang anak geografi yang suka mainan koordinat nih teman Pro 2, secara astronomis ya, daerah Pasuruan sendiri ini terletak di antara 112 derajat sampai 113 derajat bujur timur, dan juga antara 7 derajat sampai 8 derajat lintang selatan. Nah, biar gampang bayanginnya nih, kalau kamu lagi berdiri di tengah-tengah Pasuruan, di sebelah utara kamu langsung berbatasan sama kota Pasuruan, yakni Selat Madura, dan juga ada Kabupaten Sidoarjo. Kalau kamu main ke selatan, kamu bakal nemu Kabupaten Malang. Geser dikit ke barat juga kamu bertetanggaan sama Kabupaten Mojokerto dan Kota Batu yang dingin. Dan yang terakhir juga di sebelah timur, kamu bakal langsung tembus ke Kabupaten Probolinggo. Strategis banget kan? Ya dong. Semua wilayah hits di Jawa Timur kayaknya tuh ngumpul di sekelilingnya Pasuruan ya teman Pro 2. Tapi ada keunikan Pasuruan yang gak cuma sampai di situ aja ya teman Pro 2. Seperti kondisi geologi atau tanah di sini, di Pasuruan itu variatif banget. Pasuruan itu punya 3 jenis batuan yang bikin alamnya subur dan punya banyak hidden gems nih teman Pro 2. Ada yang namanya batuan permukaan, batuan sedimen, sampai batuan gunung api. Nah, buat batuan gunung api ini terbagi lagi jadi 2, yaitu gunung quarter muda alias young quaternary dan quarter tua alias old quaternary. Efeknya apa sih buat kita? Ya efeknya tanah di Pasuruan ini nih subur banget loh teman Pro 2. Makanya kamu bisa nemu pemandangan alam yang hijau, pegunungan yang megah kayak kawasan Bromo Tengger tuh, sampai sumber mata air yang melimpah ruah di sana. Makanya jadi gak heran ya kalau Pasuruan itu selalu asik buat kita jelajahi nih teman Pro 2. Jadi setelah ini aku bakal kasih tahu kamu beberapa spot-spot estetik hasil dari kebaikan geologi Pasuruan nih teman Pro 2. Tapi sebelum itu kita belajar sejarahnya dulu ya nanti.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Indonesia is me, kau dan aku.
2: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
3: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
2: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
3: Ya sih, tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
2: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja. Ringan kok, gak susah.
3: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
2: Deal. Tapi jangan lupa, bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

Masih di Jelajah Pro 2 ya, kali ini kita masih bakal nemenin kamu-kamu semua buat ngebedah luar dalamnya Kabupaten Pasuruan. Nah, kalau tadi kita udah mainan peta dan juga geologi, sekarang saatnya kita time travel alias lompat ke masa lalu ya. Siapa sangka nih sejarah Pasuruan ini ternyata seru dan sedalam itu ya teman Pro 2. Ada yang semua bermula dari zaman kerajaan Kalingga yang dipimpin Ratu Sima nih. Nah, sekitar di tahun 742 Masehi, ibu kotanya dipindahin sama Raja Qian ke daerah bernama Polukiasien yang ditafsirkan sebagai Pulau Kerto, salah satu desa di Kecamatan Kraton Pasuruan saat ini. Gokil gak tuh? Jadi Pasuruan udah jadi pusat perhatian sejak zaman kerajaan kuno ya. Dan singkat cerita, waktu bergulir di zaman Mataram kuno di bawah kekuasaan Mpu Sindok yang mindahin pusat pemerintahannya ke Jawa Timur nih teman Pro 2. Mpu Sindok ini ngeluarin banyak banget prasasti, salah satunya prasasti Cungrang di Dusun Sukci, Desa Bulusari, Kecamatan Gempol. Prasasti inilah yang mencatat peresmian daerah Cungrang jadi tanah perdikan pada hari Jumat Pahing 18 September 929 Masehi. Nah, tanggal inilah nih teman Pro 2 yang akhirnya disepakati dan disahkan lewat Perda nomor 8 tahun 2007 sebagai hari jadi Kabupaten Pasuruan ya teman Pro 2. Ya teman Pro 2 tahu enggak sih nih dari mana sih nama Pasuruan ini berasal? Nah, nama ini pertama kali muncul di kitab Nagara Kertagama karya Empu Prapanca zaman Majapahit. Kalau secara bahasa sih ya tulisannya Pasuruan ya teman Pro 2. Jadi itu artinya tempat tumbuh atau kumpulan daun suruh alias sirih nih teman Pro 2. Unik banget nih. Nggak berhenti di situ aja sih ya. Pas masuk ke era kerajaan Islam nih, Pasuruan juga punya peran penting banget di kawasan kekuasaan kerajaan Giri sekitar abad ke-14 nih. Dan Sunan Giri ini meletakkan dasar dakwahnya di daerah Sidogiri yang sekarang kita kenal sebagai pondok pesantren legendaris ya. Pasuruan sempat gabung ke Demak Pajang sampai akhirnya dikuasai Mataram zaman Sultan Agung ya. Bahkan pas zaman Amangkurat I nih, Bupati Pasuruan Kiai Darmo Yuda sampai pahlawan kita Untung Suropati ini berkali-kali bikin pergolakan buat merdeka dari Mataram dan Kompeni Belanda. Jadi intinya nih teman Pro 2, are-are Pasuruan tuh dari dulu emang udah punya jiwa rebel yang positif alias berani berjuang. Sampai akhirnya resmi dong dibentuk jadi kabupaten oleh Belanda di 1 Januari 1901. Jadi itu dia sejarah panjang tempat lahirnya Mangga Gadung Klonal 21 ini ya teman Pro 2. Habis ini kita bakalan ke apa kata teman Pro 2 ya, kita bakalan ngobrol-ngobrol dulu, ngobrol-ngobrol singkat nih seputar Piala Dunia kemarin ya teman Pro 2, pertandingan Piala Dunia dong pastinya. Jadi yuk komen-komen ya, Ria tungguin.

0: Halo teman Pro 2, pernah dengar tentang hadrah? Ini bukan sekedar musik biasa teman Pro 2, tapi adalah denyut nadi budaya dan spiritual dari Sumenep ya. Bayangkan sebuah irama yang lahir dari rebana, menggetarkan jiwa, diciptakan oleh seorang maestro legendaris Ustadz Ahmad Umar bin Ta'la sejak era 1970-an yang karyanya monumental 62 Solaturop masih abadi dikumandangkan hingga hari ini. Dan yang lebih keren lagi, seni klasik ini gak ketinggalan zaman loh, 62. 5 tahun terakhir hadrah di Sumenep ini mengalami evolusi yang dinamis. Banyak kelompok hadrah seperti Al Banjari yang menyelipkan unsur-unsur baru, unsur-unsur alat musik baru seperti organ, ketipung, dan juga sound system yang modern, teman-teman, menciptakan perpaduan yang segar antara tradisi dan tren kekinian. Bahkan di Festival Hadrah tahun 2025 kemarin, 50 kelompok hadrah dari berbagai penjuru Sumenep turut meramaikan dan menunjukkan bahwa seni ini masih sangat hidup dan disukai. Seperti pesan Wakil Bupati Sumenep ya, 62, Festival Hadrah ini bukan cuma untuk hiburan, tapi ini merupakan momentum untuk memperkuat identitas kultural di era modern. Jadi, buat kalian generasi muda, merawat hadrah bukan cuma melestarikan warisan. Ini adalah cara keren untuk menjaga jati diri dan sejarah kita di tengah arus globalisasi. Mari kita lihat, dengar, dan tentu saja ambil bagian. Jangan lupa download aplikasi RRI Digital.
1: Listen to Pro 2 RRI Sumenep. Teman terbaik kamu.